0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga

Encik Tuan dan Puan, selain itu yang terpenting adalah bagaimana ketika salah satu tahapan yang dilakukan dalam tradisi perkawinan Melayu adalah merisi. Nah, kalau kita mendengar kata merisi, mungkin sebagian orang langsung membayangkan seseorang yang datang secara diam-diam untuk mencari informasi. Tetapi dalam konteks adat perkawinan, merisi memiliki makna yang lebih luas. Merisi merupakan langkah untuk memperoleh informasi mengenai calon pasangan dan keluarganya sebelum hubungan dilanjutkan ke tahap-tahap lebih serius. Pihak keluarga biasanya ingin mengetahui bagaimana latar belakang calon pasangan, bagaimana keluarga, bagaimana kehidupan, dan bagaimana hubungan sosial di tengah masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Berikan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ada analis dari BMKG, Elisa, yang akan melaporkan bagaimana perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, Elisa. Silakan untuk informasinya.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 10 September 2026. Pada pagi hari, udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk siang hingga sore hari, udara kabur hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk malam hari, udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Untuk dini hari, keadaan cuaca, udara kabur hingga

0: Hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Lalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai pada pagi, sore, malam, atau dini hari. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 100%. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat adanya 2.762 titik panas di wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Riau terdapat adanya 317 titik panas yang tersebar Kabupaten Bengkalis 34 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 37 titik, Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 17 titik, Kabupaten Pelalawan 24 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Rokan Hulu 1 titik, Kabupaten Siak 14 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 22 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 154 titik, dan Kota Dumai terdapat 11 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Terima kasih Elisa melaporkan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Finally, lah.
1: Iya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu yang kita bisa lihat sendiri bagaimana karena dalam pandangan masyarakat Melayu, perkawinan bukan hanya menyatukan dua pribadi, keluarga juga memiliki peran besar dalam kehidupan pasangan setelah nikah. Maka, mengenal keluarga calon pasangan menjadi bagian dari pertimbangan. Merisi bukan melibatkan bahwa keputusan mengenai perkawinan tidak dilakukan secara terburu-buru. Ada proses-proses yang harus mengenal, mempertimbangkan, bermusyawarah. Nilai-nilai inilah yang menarik untuk kita lihat bagaimana tradisi-tradisi. Nah, di tengah kehidupan sekarang ini yang serba cepat, proses merisi mengingatkan bahwa sebuah keputusan besar dalam kehidupan sebaik-baiknya tidak hanya berdasarkan perasaan sesaat. Perlu ada pertimbangan, komunikasi, dan juga kesiapan.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Menjadi tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar kota Pekanbaru mengalami perubahan dalam beberapa waktu terakhir. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai menjadi akibat pasokan yang terbatas, sementara harga ayam mengalami penurunan tipis di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi harga cabai yang meningkat juga sejalan dengan pemantauan harga pangan di Pekanbaru yang menunjukkan adanya pergerakan harga pada komoditas tersebut. Johnson, salah seorang pedagang cabai di Pasar Pahlawan Kerja Pekanbaru, mengatakan bahwa harga cabai mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Ia menyebut cabai bukit saat ini dijual sekitar Rp60.000 per kilogram, padahal pada minggu sebelumnya harganya masih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Selain cabai merah, harga cabai rawit juga mengalami peningkatan menurut Johnson. Cabai rawit bukit kini mencapai Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit Jawa berada kisaran Rp60.000 per kilogram. Ia menjelaskan kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh jumlah stok yang semakin terbatas. Menurutnya, ketika pasokan cabai berkurang, harga di tingkat pedagang otomatis ikut naik. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Stories.
1: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, kembali menemani bagaimana kita melihat perkembangan. Kita tentu menyadari bahwa energi sudah menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, Enci, Tuan dan Puan. Nah, ketika bangun pagi, menyalakan lampu, memasak membutuhkan energi, mengisi daya telepon, genggam membutuhkan listrik, kendaraan, peralatan rumah tangga, tempat usaha, sekolah, kantor, hingga fasilitas pelayanan masyarakat, semuanya membutuhkan energi, Encik Tuan dan Puan. Nah, selama ini kita sangat bergantung pada sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Sumber-sumber tersebut memang masih menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan energi. Namun sumber energi fosil jumlahnya terbatas, Cik Tuan dan Puan, dan penggunaannya juga berkaitan dengan emisi yang berdampak pada lingkungan.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, Ci, tuan dan puan, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami, misalnya energi matahari, angin, air, panasnya bumi, hingga sumber energi dari bahan organik atau biomassa. Ci, tuan dan puan, kalau kita mendengarkan istilah energi terbarukan, jangan langsung membayangkan sesuatu yang sangat rumit atau hanya bisa diterapkan oleh perusahaan besar. Saat ini, pengembangan energi terbarukan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
2: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: aku meh digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Waduh. Ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni?
1: Lah ya, mulo to, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
2: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ya, Encik, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen selanjutnya, Kita Indonesia.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik, Tuan dan Puan kembali menemani dalam segmen dalam program Kita Indonesia. Di edisi saat ini Kamis 10 September 2026, saya Fardi Umar akan menemani Encik, Tuan dan Puan dengan topik kita di saat ini menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Dan kali ini sudah hadir di studio narasumber kami, Dr. Miftah Ulia MA. Kita sapa langsung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, Pak Wali.
3: Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Walaupun di kondisi saat ini ya, kita dalam keadaan ya dibilang asap ya. Namun kita tetap semangat melakukan aktivitas dan memang tidak bisa kita pungkiri ya. Ini disapa apa Pak Miftah atau ya, Ulia atau siapa sapaan dek ini akrabnya?
4: Ada dua nih.
3: Apa nih?
4: Boleh Miftah, boleh Ulia.
3: Ulia. Oke, saya sapa Ulia biar singkat ya. Oke, Pak Ulia, ini memang kita diwajibkan kalau keluar saat ini keluar rumah gunakan masker ya. Bagaimana menjaga kesehatan kita, tetap beraktivitas, namun kesehatan kita lebih penting juga. Dan juga apalagi untuk khusus anak-anak ya, ini wajib diperhatikan untuk para orang tua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pak Ulia, ini kan apalagi di era sekarang nih ya, teknologi begitu berkembang pesat dengan banyak sekali perubahan-perubahan dibanding tahun 2000-an, tahun 70-an, pasti sangat jauh. Boleh dikasih pengantar terkait dengan menghidupkan nilai-nilai Pancasila, silakan.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Pak Fadli.
3: Iya.
4: Semua para pendengar RRI Program 4.
3: Iya.
4: Pekanbaru. Tema kali ini adalah menghidupkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya nanti bagaimana menjadikan sila-sila Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi panduan atau sikap hidup kita dalam berbangsa dan bernegara.
3: Iya.
4: Kita terlebih dahulu back ke belakang ya, bahwa hari lahir Pancasila itu kan sudah berlalu, 1 Juni 1945. Dan ini diperingati berdasarkan momen pidato Bung Karno
3: dalam
4: sidang BPUPKI tahun 1945. Bahkan insya Allah beberapa minggu ke depan hari kesaktian Pancasila akan kita kembali peringati 1 Oktober. Dan ini berkaitan dengan pasca peristiwa G30S PKI ya tahun 1965. Pak Fadli sudah hadir nggak?
3: Ya?
4: Sudah lahir nggak 1965?
3: Ah belum nih masalahnya.
4: Saya 10 tahun setelah itu lahir. Jadi sebab ditetapkannya sebagai dasar negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 itu ada alasannya. Yang pertama ini kan pondasi pemersatu bangsa ya Pancasila ini ya. Karena kita akui bahwa banyak suku, banyak ragam ya, banyak agama, kemudian banyak ras dan golongan yang menyebabkan ini Pancasila ini ditetapkan sebagai dasar negara kita. Yang kedua ini adanya kristalisasi nilai budaya Nusantara kita. Maka dari nilai-nilai 5 Pancasila itu ya bukan hal yang baru bagi bangsa kita, namun sudah hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia pada saat itu bahkan ribuan tahun yang lampau. Yang ketiga, Indonesia ini Pancasila ini ditetapkan sebagai dasar negara kita ya berdasarkan hasil kesepakatan ya tokoh-tokoh bangsa kita untuk bagaimana hidup tegaknya NKRI ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, yang ini paling penting nih, kebutuhan syarat berdirinya sebuah negara. Jadi adanya ideologi, adanya dasar negara, ini syarat kebutuhan berdirinya sebuah negara. Maka hari ini sangat ironi ya dalam kehidupan kita. Kita semua mungkin hafal ya, di luar kepala, bahkan di dalam kepala kita ya, hafal 5 sila Pancasila. Bahkan kita diajarkan dari SD ya, kita diajarkan mengucapkan dengan lantang bahwa kita berbicara ya sila pertama berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua tentang kemanusiaan, ya sila ketiga tentang musyawarah, sila keempat dan sila yang kelima itu adalah tentang keadilan sosial. Namun pertanyaannya hari ini adalah apakah yang kita hafal itu sudah kita benar-benar hayati? Nah, ini masalah ini. Sebab ya Pancasila itu tidak diciptakan hanya untuk diucapkan dalam upacara, ya, dalam slogan-slogan atau ditulis di dinding-dinding kelas, ya. Atau dihafalkan ketika kita ngikuti ujian. Saya ingat itu ketika ujian CPNS itu ada butir-butir tertentu ya untuk bagaimana mengingatkan peserta. Nah, iya, membangkitkan semangatnya sehingga nanti memorinya kembali untuk mengingat Pancasila. Jadi Pancasila itu harusnya hidup dalam cara kita berpikir. Ya, berbicara ya, bersikap dan memperlakukan sesama. Maka Pancasila itu akan kehilangan maknanya apabila hanya menjadi rangkaian kata-kata yang indah tetapi tidak hadir dalam perilaku kita sehari-hari. Ini yang kita sayangkan. Artinya apa? Ya kita mengaku menjunjung ketuhanan yang Maha Esa jika kita masih mudah merendahkan orang lain. Itu mustahil. Nah, apa artinya? Kita berbicara tentang kemanusiaan jika kita tidak peduli terhadap penderitaan tangga kita, saudara-saudara kita. Apa artinya kita mengucapkan persatuan Indonesia melantang dengan lantang ya jika perbedaan pilihan suku ya, organisasi atau bahkan pandangan politik ya sehingga kita bermusuhan. Nah, jadi apa artinya kita mengenal musyawarah jika kita selalu ingin menang sendiri, egois. Jadi, tidak ada artinya. Bahkan apa artinya kita berbicara tentang keadilan sosial jika kita masih terbiasa atau apa namanya menjadi karakter kita mengambil hak orang lain? Nah, ini mustahil. Maka dari itu ya tantangan terbesar Pancasila hari ini ya bukanlah apakah masyarakat Indonesia masih hafal Pancasila? Tidak. Tetapi apakah nilai-nilai luhur, ya, nilai-nilai yang ada dalam kandungan itu masih hidup dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Jadi Pancasila harus turun dari ruang kelas ke ruang keluarga kita. Dari gedung yang besar, dari gedung-gedung pemerintahan, Pancasila harus turun ke tengah-tengah masyarakat.
3: Yeah.
4: Dari teks yang kita hafal sehari-hari, itu harus turun ke kehidupan nyata kita. Bahkan dari dunia nyata hari ini ke dunia digital. Harus turun Pancasila nih. Jadi ya Pancasila itu Pak Wali ya harus menjadi kompas lah ya.
3: Yeah.
4: Bagi modal bangsa kita ya, membimbing ketika kita berbicara ya, sebagai bagaimana kita mengambil keputusan, kemudian bagaimana kita menggunakan media sosial yang bijak ya, menghadapi perbedaan dengan sikap yang bijak ya, bahkan menyelesaikan konflik-konflik dan memperlakukan orang lain. Sesungguhnya harus hadir Pancasila sana. Artinya apa? Menghidupkan Pancasila sesungguhnya bagaimana mengubah lima sila itu menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari ya. Jadi ya Pancasila bukan hanya sesuatu yang kita ketahui, yang kita hafal, yang kita pahami semata, tetapi bagaimana sesuatu yang kita yakini, yang kita rasakan, yang kita lakukan dan kita bisa wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Itu Pak Ali ya.
3: Oke. Okay. Iya, Pancasila bukan hanya sekedar kita menghafalnya ya, Pak Ali ya. Pancasila bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menghargai dari sila-sila itu, bagaimana kita menghargai sesama ya, bagaimana kita bersikap, semuanya sudah ada di dalamnya. Namun bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang di dalamnya itu, bagaimana kita melakukan ya, bertindak dengan sifat, dengan bagaimana aktivitas kita sehari-hari dengan sila-sila itu tadi ya. Yeah, namun terkadang apalagi di era teknologi saat ini ya, anak-anak sekarang nih memaknai Pancasila itu berbeda hanya sekedar menghafal ketika upacara ya, ketika mungkin sebagai melakukan upacara-upacara itu aja mereka, namun maknanya lebih mendalam tuh mereka tidak memahaminya. Seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana Pak Lia melihat generasi-generasi saat ini dalam memaknai Pancasila ini?
4: Ya, baik. Nah, ini menarik nih, Pancasila di era digital.
3: Iya, di era digital.
4: Dulu kita lahir tahun 70-an, 80-an. Nah, itu sangat berbeda dengan dunia hari ini ya. Maka Pancasila di era digital ya, bagaimana ini menjadi bahagian yang sangat relevan. Sesungguhnya bisa kita tuangkan dan kita bahas ya. Hari ini memang ruang digital itu adalah bahagian dari kehidupan masyarakat.
3: Iya.
4: Indonesia ya, yang tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh kita nafikan. Memang dia hadir gitu ya. Karena itu ya Pancasila juga harus hadir di media sosial kita hari ini. Maka bagaimana menghadirkan lima sila tadi ya, sila satu pertama sampai kelima itu ya menjadi etika digital kita. Coba kita lihat sila pertama itu ya, jangan gunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian atas nama agama. Nah, ini sila pertama nih. Jadi ketuhanan yang maha esa. Kalau sila kedua, jangan melakukan cyber bullying ya, dan penghinaan kepada orang lain. Berarti itu sudah mengamalkan sila yang kedua. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia ya, jangan kita menyebarkan konten yang itu justru akan memecah belah persatuan anak bangsa.
3: Nah,
4: kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya itu ya biasakanlah melakukan dialog-dialog yang menghargai perbedaan-perbedaan pendapat dengan cara bermusyawarah. Bahkan sila kelima, keadilan sosial itu ya, jangan melakukan penipuan, memanipulasi atau mengambil keuntungan yang itu bisa merugikan orang lain. Jadi hari ini adanya kabut asap ya, bencana bagi kita itu mungkin disebabkan oleh perilaku-perilaku orang yang tidak bertanggung jawab, ya, atau mengambil keuntungan, ya, atau merugikan orang lain. Jadi artinya hari ini dunia digital, jari jemari kita juga harus Pancasilai.
3: Iya.
4: Harus Pancasilai. Artinya tidak hanya kita hafal di alamanya, di dunia digital,
3: tapi
4: kita harus bisa menjaga jari jemari kita ini yang setiap detik dan setiap saat ada di genggaman kita.
3: Yeah.
4: Jadi artinya kita harus Pancasila gitu, Pak Pandit.
3: Jadi memang regenerasi saat ini memang harus menjaga jarinya ya. Kalau dulu orang tidak teknologi tidak begitu berkembang, orang menjaga ucapannya. Jangan sampai ada yang tersinggung. Sekarang sekali ketik itu jangankan di Riau, se-Indonesia bahkan dunia akan mengetahui apa yang kita lakukan, mungkin bisa menilai karakter kita, karakter pribadi kita melalui apa yang kita posting ya. Disitulah nilai-nilai Pancasila harus muncul ya. Bagaimana kita di era sekarang ini dengan perkembangan teknologi, kita menjaga, seharusnya mungkin bisa saja memposting yang positif ya. Mungkin nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa diposting ya, agar bagaimana pemahaman-pemahaman regenerasi saat ini bisa memahami bagaimana itu Pancasila, bukan hanya sekedar hafalan-hafalan saja ya. Namun ini sangat penting, apalagi generasi saat ini ya, tidak bisa dihentikan. Dihentikan itu diri sendiri yang bisa menghentikan. Ya, ada nasihat-nasihat dari para orang tua, ada juga nasihat-nasihat daripada guru-guru besar, itu yang bisa bagaimana menghentikan anak-anak muda ini agar tidak salah memanfaatkan teknologi seperti media sosial ini.
4: Ya, makanya dari itu Pancasila itu harus hadir dalam keluarga kita. Keluarga kecil kita harus hadir. Jangan hanya di lembaga instansi pemerintah secara resmi pendidikan, tidak. Tapi Pancasila harus hadir dalam ruang keluarga kita. Artinya ya, keluarga ini kita jadikan sebagai sekolah pertama kita untuk bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Artinya kita berharaplah keluarga-keluarga di luar sana ya yang mampu menghidupkan Pancasila akan melahirkan yang namanya generasi-generasi yang tidak hanya pintar menghafal nilainya saja, tapi bagaimana membiasakan, mempraktikkan. Misalkan begini, nilai Pancasila ketuhanan, bagaimana praktek dalam keluarga ya, ibadah bersama, kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan, itu kan diajarkan ya dalam nilai-nilai keluarga kita. Yang kedua, bagaimana nilai Pancasila tentang kemanusiaan. Ya, bagaimana keluarga ini hadir untuk saling menghormati, saling menyayangi, ya saling menyantuni satu dengan yang lain dan seterusnya. Bagaimana menghadirkan nilai Pancasila Persatuan Indonesia, sila ketiga itu menjaga kekompakan keluarga. Jadi dalam satu keluarga kecil 1, 2, 3, 4, 5 orang ya, dalam keluarga besar itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu sebenarnya harus dijaga nilai kekompakannya. Nah, sehingga kita diajarkan dulu oleh leluhur orang-orang tua kita bagaimana makan bersama, ini kan, sehingga saling kompak, saling berbicara, saling menyampaikan keluhan-keluhan satu dengan yang lain. Kemudian nilai Pancasila dalam keluarga yang sila keempat itu musyawarah, artinya bagaimana membicarakan persoalan-persoalan keluarga secara bersama-sama, memecahkan masalah secara bersama-sama, tidak napsi-napsi, tidak sendiri-sendiri. Bahkan nilai Pancasila yang kelima, keadilan, itu bagaimana membagi tugas dan perhatian secara adil untuk semua keluarga. Inilah artinya Pancasila harus hadir dalam keluarga-keluarga kita.
3: Kalau kita lihat ya, Pak Lia, ya dulu kalau kita mau makan harus bersama-sama. Kita tidak bisa makan sebelum orang tua kita hadir di meja makan. Sebelum semuanya lengkap satu keluarga tuh. Kita tidak bisa mulai makan kalau ibu kita masih memasak satu lauk lagi. Harus menanti semuanya masak dulu.
4: Berarti Pak Wali merasakan
3: itu. Masih sempat merasakan. Namun tradisi itu sekarang nampaknya sudah hilang. Sehingga kita pun yang sekarang mungkin bekerja, kita jadinya tidak sempat pulang ke rumah, kita makannya beli di luar ya, makan di luar, kadang sama teman ataupun enggak sempat keluar. Akhirnya kita sekarang teknologi ya, kita mesan aja di GoFood ya. Jadi tradisi-tradisi itu bisa hilang, walaupun kita sempat merasakan dengan perkembangan teknologi, dengan kesibukan aktivitas di saat ini. Mungkin bisa kita memanfaatkan itu mungkin 1 minggu 2 kali karena akhir pekan.
4: Itu
3: bagaimana?
4: Orang tua, keluarga dalam mencari nafkah, ya dimaklumi kesibukannya. Tapi ambillah momen-momen tertentu, ya weekend, ya hari-hari libur, atau dalam satu 24 jam itu adalah jadikanlah satu waktu. Misalkan sarapan pagi ya, atau nanti makan malam. Kalau tidak bisa dalam sekali seminggu, dalam sekali seminggu, sekali sehari, sekali seminggu, ya hari-hari hari-hari Sabtu ya, hari libur, hari Minggu ya, itu bisa kita jadikan sebagai momen untuk makan bersama. Jadi intinya adalah bagaimana ini bahwa menghidupkan Pancasila itu harus adanya kebiasaan, kebiasaan yang lahir dari dari rumah-rumah tangga kita dengan cara makan bersama. Kalau kita sebagai umat Islam umpamanya, itu kita itu dalam setahun sekali itu kita ada puasa Ramadan. Ini menarik nih ya. Jadi nilai-nilai buka bersama, sahur bersama ini bisa mengeratkan apa yang sudah renggang selama berbulan-bulan ini. bahkan dalam keluarga-keluarga kita ya juga bisa hadir ya dalam acara-acara pesta pesta keluarga ya, kumpul-kumpul arisan secara bersama-sama. Nah, ini juga dalam rangka menghidupkan Pancasila dalam ruang keluarga kita.
3: Jadi kalau tahun-tahun 2000-an masih sempat lah merasakan. Masih sempat. Mungkin tidak makan enak. Untuk sarapan pagi aja sebelum pergi sekolah itu harus bersama-sama. Walaupun mungkin ibunya sebagai ibu rumah tangga harus juga duduk bersama-sama menikmati secangkir teh, kopi ataupun satu gorengan pisang atau tahu. Itu bisa merasakan tuh betapa nikmatnya ya, walau tidak sederhana ya, namun ada nilai-nilai Pancasila di dalamnya yang tadinya kita melihat memang harus yang bagaimana memahami nilai-nilai Pancasila itu, ternyata untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat luar biasa ya. Luar biasa bagaimana kedekatan antara keluarga, orang tua dan anak, antara kakak beradik ya. Namun ketika sudah besar, ya tadi seperti tadi dikatakan ya, momen-momen satu minggu akhir-akhir pekan itu bisa berkumpul ya. Tidak perlu keluar ya ke tempat-tempat wisata. Di rumah pun bisa ya. Mungkin kangen makanan masakan orang tua ya, bisa berkumpul walaupun sudah masing-masing sudah berkeluarga ya. Ini salah satu nilai-nilai Pancasila yang harus dijaga ya, yang harus bagaimana karena dengan perkembangan teknologi justru saya lihat dengan perkembangan teknologi mudah kita ya berkomunikasi ya. Zaman dulu kalau kita di luar kota
4: harus hadir,
3: harus gimana cara menghubungi ya. Sekarang tinggal ngetik-ngetik aja udah bisa menghubungi kapan punya waktu kita berkumpul. Namun tergantung kita sekarang ya, Waulia ya. Kita bagaimana yang memanfaatkan waktu kita, memanfaatkan teknologi dengan hal-hal positif. Ya, Encik Tuan dan Puan, cukup menarik ya, bagaimana kehidupan nilai-nilai Pancasila, bagaimana menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang kita di era yang berbeda, bukan di era 80-an, bukan di era 90-an, bukan di era 2000-an, namun kita di era-era yang teknologi begitu pesat. Apapun bisa diciptakan, apapun bisa direkayasa dengan AI, dengan teknologi yang luar biasa saat ini. Jangankan itu, bahasa kita sebaik aja bisa dimanipulasi oleh AI. Nah, maka sekarang kita harus berhati-hati untuk mengucapkan, apalagi kita public figure, apalagi kita adalah salah satu tokoh agama ataupun orang-orang yang bisa dikatakan menjadi panutan lah, ya. Sehingga ini bisa, karena teknologi ini juga bisa berbahaya untuk diri kita, untuk keluarga kita, namun bisa juga baik untuk kita sendiri ke depannya.
4: Jadi sangat bijak sekali ya. Kenapa founding father kita itu menetapkan Pancasila? Ya. Ternyata setelah dihayati ya, kita kita lihat secara mendalam, secara substansial bahwa nilai-nilai lima Pancasila itu sebenarnya tidak bertentangan dengan kehidupan hari ini sampai hari ini. Jadi inilah rahmat Tuhan yang maha luar biasa ya. Dijadikan kita bersatu, berpuak-puak sehingga kita bersatu, sehingga nilai-nilai sila dari lima Pancasila itu bisa kita terapkan sampai detik dan hari ini. Bahkan dunia luar sana itu berkaca dengan luar biasanya Indonesia menjadikan dasar negara sama Pancasila, karena di sana ada lima nilai ya. Maka tadi saya sebutkan dari bagaimana sila pertama itu jangan gunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian atas nama agama atau nama apapun itu untuk kepentingan apapun tidak dibenarkan. Bahkan nilai-nilai religiositas yang ada pada semua agama itu tidak dibenarkan juga. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan kita. Bahkan sila kedua tadi ya, jangan melakukan cyber bullying.
3: Yeah,
4: nah, itu kan bullying. Tidak dibenarkan. Bahkan menghina saudara kita sendiri tidak dibenarkan. Yeah. Karena kita ini satu anak negeri, satu anak bangsa. Nah, bahkan konten-konten yang bisa nanti nuansanya memecah belah juga dilarang dalam Pancasila kita. Yeah. Nah, inilah makna-makna yang sungguhnya harus kita pahami, yang kita hafal dulu deh, kita pelajari dulu, kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Oke, Paulia, kita break sejenak dulu. Okay, ya, Encik Tuan dan Puan yang penasaran, kita break sejenak dulu. Setelah itu kita akan kembali menemani Encik Tuan dan Puan dan masih dalam segmen Kita Indonesia dengan topik menghidupkan nilai-nilai Pancasila.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pendengar, berbicara mengenai Pancasila, lima sila ini tertuang dalam simbol burung Garuda yang juga memiliki makna mendalam. Tapi sebenarnya apa sih makna bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas yang menjadi simbol untuk mewakili lima sila di lambang Garuda? Bintang. Bintang menjadi simbol sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang tersebut menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan, bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segala yang telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Rantai. Rantai menjadi simbol sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas semata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Pohon beringin. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, pohon beringin memiliki salur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keagamaan suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kepala banteng menjadi simbol sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Simbol Pancasila yang berbentuk kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Padi dan kapas. Padi dan kapas lambang tersebut menjadi simbol sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol pangan dan sandang tersebut mengisyaratkan makna bahwa syarat utama negara yang bisa mencapai kemakmuran

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan kembali menemani di segmen kita Indonesia menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Kalau tadi sudah banyak sekali ya hal menarik yang tadi disampaikan apa Uli ya, sangat luar biasa karena memang kita hidup di era yang berbeda. Bagaimana kita memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda adalah penerus ya, Paulia. Generasi muda adalah penerus bangsa. Sehingga bagaimana memaknai Pancasila harus tetap dipegang dalam kehidupan sehari-hari karena kita ada dalam bingkai Republik Indonesia. Kalau kita lihat Elia di era media sosial saat ini, memang perbedaan pendapat sering

0: memproklamirkan Pancasila tadi, mengajarkan Pancasila, menghidupkan Pancasila ini, tantangannya itu ya diantaranya adalah di samping cyberbullying tadi ya, adanya intoleransi, korupsi, kemudian rasa egoisme pada pribadi seseorang, ya, bahkan polarisasi sosial yang berkembang hari ini itu menjadi tantangan yang nyata, termasuk ya ketidakadilan sosial yang kita rasakan, ya, kemudian menurunnya budaya gotong royong, ya, sikap yang penting saya, nah, gitu ya. Nah, ini tantangan untuk menghidupkan Pancasila saat ini. Bahkan budaya viral tanpa mempertimbangkan etika pun, nah, ini tantangan juga bagi kita.
1: Yeah.
0: Jadi orang menganggap ketika dia sudah viral, sudah banyak followers, ya, sudah banyak yang komen positif dan sebagainya, itu kadang-kadang mengabaikan atau menghilangkan nilai-nilai etika. Itu yang kita jadikan sebagai pedoman. Nah, ini Pancasila sebenarnya hadir untuk bagaimana bisa memverifikasi data, memilah-milih mana yang elok, yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai etika leluhur bangsa ini hadir. Maka orang-orang tua kita ajarkan dulu, ya, hadirnya pepatah, hadirnya petuah-petuah, ya, pepatah-pepatah, kemudian hadirnya gurindam-gurindam, pantun dan sebagainya, itu adalah dalam rangka bagaimana menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata hari ini. Dan disinilah perlu dihidupkan kembali etika berbangsa dan bernegara di era digital saat ini. Kemudian juga bertebarnya hoax, ya, berita bohong dan adanya disinformasi di media kita hari ini. Kita harus pandai-pandai memilah-milih mana yang elok, mana yang beretika, mana yang benar-benar akurat datanya. Sehingga kita dalam agama kita sendiri diajarkan check and recheck, fatabayyanu, cross-check, ya,
1: cross-check.
0: Klarifikasi dulu berita tersebut. Kemudian kalau itu memang benar, kita kan diajarkan dalam agama kita. Kalau itu benar, kebenaran itu kita sampaikan. Nah, kalau itu tidak benar, itu perlu kita verifikasi data tersebut. Sehingga hal-hal yang terkait dengan apa yang dimiliki oleh anak negeri semua hari ini, itu bisa kita filter, ya, kita sortir mana yang nilai-nilai yang baik, yang elok, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman. Begitu, Pak.
1: Ya, berarti kalau kita lihat kan, karena di media sosial nih kan, ketika berkomentar dengan santun itu adalah salah satu bentuk pengamalan Pancasila. Karena biasanya kalau kita lihat ketika sesuatu yang viral, jadi komentar yang dibilang tidak ya kurang ini ya dikategorikan negatif, ini bisa berbahaya. Apakah ketika ada seseorang yang walaupun itu viral dikatakan negatif, tapi dia berkomentar dengan santun, bagaimana dia mengamalkan itu, apakah salah satu pengamalan Pancasila dalam media sosial?
0: Ya, saya kira ketika itu terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ini kan masalah moral, ya, masalah etika, ya. Sesungguhnya itu dia sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam hal kemanusiaan,
1: ya,
0: menghormati martabat manusia, ya, sehingga yang muncul itu adalah komen-komen, ya, statement yang baik, yang itu akan menjadikan panutan oleh banyak followersnya, begitu, ya. Artinya ketika dia sudah menyampaikan sesuatu yang benar, ya, meluruskan atau mengklarifikasi berita yang tidak benar, sesungguhnya itu menjadi momen yang sangat signifikan bagi para pendengarnya. Maka dari itu, jadilah public figure yang santun, yang memiliki etika, ya, karena bagaimanapun dari sila-sila kelima tadi yang saya sampaikan dari di awal tentang ketuhanan, ya, tentang kemanusiaan, tentang persatuan, musyawarah, dan keadilan, itu sesungguhnya akan menjadi barometer, ya, kompas kita, ya, dalam mengambil sebuah keputusan di dalam kita bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan tindakan kita secara personal pribadi yang tidak melibatkan orang lain pun, nah, itu sebenarnya Pancasila ini kita jadikan sebagai kompas, dalam mengambilkan

0: mengambil keputusan sehari-hari. Ya. Yeah. Oleh sebab itu ya, jika kelima sila ini kita jadikan apa namanya habit kita, kebiasaan kita, mm-hmm. menjadi karakter, maka Pancasila ini benar-benar berfungsi sebagai pedoman kehidupan seorang Pancasila yeah, tadi yeah, ya, yeah, sebut yeah. di awal.
1: Nah, Paulia, kita lihat nih di sila kedua itu berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab yeah. dalam kehidupan masyarakat. Sekarang nih kita lihat perilaku seperti apa yang memang justru menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan itu mulai diabaikan gitu.
0: Ya, yeah. yeah, kita menyadari yang sila kedua nih ya. Nah. Karena sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sebenarnya melihat manusia sebagai manusia. Ini luar biasa sila kedua ini. Ya, bahkan dunia hari ini, ya, ini mengabaikan sila kedua ini.
1: Yeah,
0: sebenarnya yeah. Pancasila sudah hadir ke jenjang internasional ini ya. Melihat bagaimana manusia tidak memanusiakan manusia. Ini ya. Sebenarnya hadirnya kemanusiaan yang adil dan beradab ini artinya filosofinya apa? Melihat manusia sebagai manusia. Nah, jadi sila kedua ini sesungguhnya mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat. Memiliki kehormatan yang harus dihargai. Jadi nilainya dapat diwujudkan lewat apa? Nah, nih, kita tidak boleh melakukan bullying tadi kan? Kita tidak boleh menghina orang lain.
1: Yeah.
0: Tidak melecehkan orang lain. Bahkan kita bagaimana membantu orang-orang atau saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Bahkan seorang orang tua harus menyayangi anak-anaknya, menghormati orang-orang tua kita yang muda. Kemudian kita dengan tetangga, dengan sesama, bahkan kita dilarang dalam sila ini melakukan tindakan kekerasan. Bahkan dilarang juga menyebarkan aib orang lain. Nah, ini kan bahkan mengkriminalisasi ya orang lain tidak boleh berdasarkan latar belakang atau dari mana dia berada. Artinya dalam dunia digital hari ini sila kedua harus hadir dalam jemari kita ya. Sebelum komentar, sebelum share, bertanya dulu apakah dengan tulisan yang saya share ini akan memuliakan manusia atau justru melukai manusia itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu ya di era digital saat ini ya seseorang bisa melukai orang lain tanpa menyentuh secara fisik.
1: Iya, iya.
0: Jadi cukup dengan satu komentar, satu unggahan, atau satu penyebaran informasi itu bisa melukai jiwa atau hati orang lain. Ini dilarang dalam nilai-nilai Pancasila. Ini luar biasa Pancasila, Pak Fadli.
1: Yang terakhir nih, apa Ulia, apa langkah sederhana yang bisa kita mulai hari ini? Karena memang kita di era yang berbeda. Agar Pancasila itu tidak hanya menjadi hafalan, tetapi benar-benar menjadi sikap dan juga perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik, memang ya pada akhirnya bagaimana ya kekuatan Pancasila itu tidak terletak pada seberapa sering kita ucapkan, tetapi pada seberapa nyata kita mengamalkan nilai-nilainya. Jadi Pancasila ya harus terlihat dalam kejujuran seseorang pedagang. Pancasila harus terlihat dan tampil dalam keadilan seorang pemimpin bagi masyarakatnya. Pancasila juga harus tampak dan terlihat dalam kasih sayang orang tua pada anak-anaknya. Kemudian Pancasila harus hadir dalam keteladanan seorang guru bagi murid-muridnya. Bahkan Pancasila harus hadir dalam sikap seorang mahasiswa kepada para pendidik atau dosen-dosennya. Bahkan kita sebagai bertetangga dengan orang lain harus peduli terhadap sesama kita. Bahkan dalam setiap kata yang kita tuliskan di media sosial yang kita miliki itu harus tampak nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu kita jadikan ya Pancasila ini bukan sekedar teks yang hanya kita hafal, tetapi bagaimana kita hayati, bagaimana kita jadikan sebagai pedoman, bukan sekedar slogan ucapan kemudian kita bangga, tidak, tapi sikap yang kita tunjukkan itu bagaimana, bukan sekedar simbol negara yang kita miliki, tapi kompas moral untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Oke, terakhir closing statement Pak Ulia, bagaimana melihat perkembangan saat ini dengan apa yang tadi kita sudah bahas dalam topik kita menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Silakan closing statement.
0: Baik, closing statement saya untuk bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila hari ini, kita sebagai anak negeri ya yang memiliki satu dasar negara yang luar biasa dan itu tidak berseberangan bertentangan dengan semua nilai agama yang ada di negeri ini, maka jangan biarkan Pancasila hanya tinggal di buku-buku pelajaran. Biarkan dia hidup dalam pikiran kita, bersemayam dalam hati kita, terlihat dalam ucapan kita, dan nyata dalam tindakan kita. Itu.
1: Oke, terima kasih Pak Ulia sudah memberikan ilmu bagaimana menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam segmen kita Indonesia, dan juga kami ucapkan terima kasih Encik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti siaran kita di saat ini, dan semoga apa yang disampaikan ini menjadi sesuatu yang bisa kita ingat. Karena di masing-masing era itu berbeda, di zaman 70-an, 2000-an hingga saat ini sangat berbeda, sehingga kita memang tidak bisa pungkiri kita harus juga mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dan saya Fadli Umar mengucapkan terima kasih dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hari lahir Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini kemudian dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada tanggal 29 Mei 1945, diadakan sidang pertama di gedung Chuo Sangi-in yang membahas mengenai tema dasar negara. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhirnya, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut, kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh Bung Karno.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
4: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pasti tahu dong lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bang Amel.
1: Cik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan kita harus pahami ya, bagaimana pahami kebutuhan listrik, hitung biaya investasi dan juga perawatan, pastikan perangkat aman, dan pilih teknologi sesuai kondisi lingkungan serta kebutuhan.

Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Nah, ketika kita berbicara tentang energi terbarukan, sebenarnya kita sedang berbicara tentang masa depan. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan energi tanpa mengabaikan lingkungan? Bagaimana teknologi dapat membantu masyarakat? Bagaimana anak muda dapat mendapatkan keterampilan baru? Bagaimana dunia usaha mendapatkan peluang baru? Dan bagaimana setiap daerah dapat memanfaatkan potensi alam secara bijak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Yang Cik Tuan dan Puan, dan saatnya saya Fadil Umar pamit dari ruang dengaran Cik Tuan dan Puan, dan selanjutnya nanti rekan kami Harun Al-Rashid yang akan kembali menemani di sesi selanjutnya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, perjalanan.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
3: Memangnya ibu udah coba jualan online?
2: Belum. Aku pikir ribet, nak.
3: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
2: Masa sih?
3: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet, siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
2: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
3: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas, karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
2: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
3: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, guys, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Bagaimana itu orang buat pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat rencanakan pagi tepat siang hari ini. Obrolan UMKM atau teras UMKM kita akan mengobrol tentang jamu sehat Ibu Sri, yakni kunyit asam dan wedang jahe. Namun kami masih menunggu kehadiran beliau. Sesuatu dan lain hal masih dalam perjalanan agaknya. Kita nikmati dulu beberapa saat selingan olahraga hiburan.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pejabat Tuhan dan puan dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersua dan bersama pula kembali di program obrolan UMKM atau Teras UMKM. Dan siang hari ini kita bersama Ibu Sri dari Rumah Jamu Sehat Ibu Sri ya. Dan kali ini kita bincang tentang kunyit asam dan wedang jahe. Ada yang menyebut kunyit asam atau kunyit asam sama maksudnya ya. Kalau bahasa Jawa mungkin lebih umum dibaca asam. Kalau Melayu mungkin biasa dibaca kunyit asam. Ya, maksudnya tentunya sama ya. Di hampir setiap hari mungkin bisa ada juga ibu-ibu atau tukang jamu yang lewat di rumah kita, di gang-gang tempat kita tinggal. Tentunya setiap produk atau usaha jamu mempunyai ciri khas tersendiri dan tidak langsung seperti apa yang kita minum, tetapi bagaimana produk itu berproses, dan itulah yang kita bincangkan sekilas pada siang hari ini. Kita bersama Ibu Sri. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Pak. Ya Alhamdulillah tentunya. Tinggal agak jauh Bu?
2: Tinggal saya di Panam Pak.
1: Di Panam? Oh iya. Agak macet tadi ya, melewati kota ya, di Sukakarya Panam. Oh iya baik Bu. Untuk pendengar kita juga boleh bertanya nanti di 0761-23606, 0761-23606. Dan untuk di studio atau pertanyaan lainnya juga dapat dikirim sejak sekarang di 0811-7600-959. Ini khusus untuk layanan WhatsApp ya, di 0811-7600-959. Baik, kita langsung kepada Ibu Sri. Tentunya setiap usaha ada mungkin latar belakangnya, atau memulai usaha ini sejak kapan Bu? Ya boleh.
2: Saya memulai usaha ini sejak
1: Mic-nya boleh didekatkan Bu.
2: Saya memulai usaha ini sejak tahun 2010 ya Pak.
1: Cukup lama juga ya, 12 tahun.
2: Iya, jadi di mana ini kan usaha warisan dari nenek saya Pak.
1: Oh. Nah, bukan ibu ya tapi nenek.
2: Iya.
1: Berarti ini udah ke dari generasi ketiga ya.
2: Iya, jadi nenek saya itu kan memang peracik jamu ya, cuman saya perhatikan aja. Nah,
1: neneknya dulu di Jawa atau memang juga di Riau?
2: Nenek saya itu ada di Medan Pak, di
1: Sumatera. Oh, Medan, Sumatera Utara.
2: Iya, jadi saya lihat nenek saya ini kok rame ya orang pesan gitu. Jadi saya tertarik juga. Cuman kan karena kita itu belum fokus ya Pak ya, masih pengen usaha yang lain-lain. Maka saya nggak teruskan. Nah, tetapi waktu di tahun 2012 saya di usaha lain itu saya membuat jamu, saya buat, saya racik, saya bawa ke teman-teman.
1: Oh, berarti sebelumnya ibu sudah punya usaha tapi bukan jamu ini?
2: Iya, bukan.
1: Usaha apa itu Bu? Enggak apa-apa.
2: Di perusahaan lain lah.
1: Oh, di perusahaan. Oh, karyawan.
2: Enggak, bukan. Saya ada bermitra dengan perusahaan Tupperware Pak. Nah, di situ saya iseng-iseng aja saya buat, saya kasih sama teman-teman testernya ya Pak ya, saya kasih sama teman testernya. Ih, kok enak ya. Iseng-iseng saya buat. Nah, setelah itu mereka ada pesan-pesan. Lalu mulai dari apa ya Pak, dari mulut ke mulut tuh. Sambil berjalannya saya di usaha yang lain, tapi sambil juga ini ke kantor-kantor, begitulah Pak. Terus saya jalankan usaha. Nah, di tahun itu saya mandek lagi, Pak. Ada berapa tahun saya mandek? COVID, Pak.
1: Ya, 2020.
2: Nah, 2020. Ya. Di COVID itu ternyata orang ingat sama saya. Saya maulah, ibu kan pengrajin jamu nih, gitu.
1: Biar menjaga stamina ya, menjaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan.
1: Untuk imun ya.
2: Maulah, iya Pak, imun. Jadi kenapa saya tertarik dengan ini rimpang-rimpangan? Karena saya pelajari rimpangan ini memang salah satunya untuk bisa membantu detoksifikasi tubuh, bisa untuk melancarkan peredaran darah. Udah itu, apalagi orang yang masalah dengan asma sangat-sangat membantu, Pak. Nah, mulai dari situlah, Pak. Terus-terus saya berjalan, tapi ya namanya usaha ya, Pak, ya nggak ada yang mulus, Pak. Pasti ada kendala.
1: Kadang
2: ya,
1: naik, Pak, kadang surut ya.
2: Iya, Pak. Saya sampai di tahun-tahun ini saya ikut ke apa ini CFD. Alhamdulillah, saya kan bergabung dengan grupnya
1: UMKM,
2: UMKM Forum Pekanbaru Kota Bertuah
1: dengan
2: Pak Masril.
1: Pak Masril,
2: iya. Dari situlah, Pak, ternyata enak juga sampailah saya di RRI ini untuk jadi narasumber untuk membicarakan produk saya. Alhamdulillah.
1: Berarti yang lebih aktifnya itu sejak, kan dulu dimulai sejak 2010 bahkan ya. Tapi baru aktif kembali semakin apa? Semakin gencar lah gitu ya. Sekitar 2-3 tahun belakangan ini.
2: Iya, Pak.
1: Setelah bergabung dengan grup UMKM.
2: Iya.
1: Kota Bertuah.
2: Iya.
1: Forum
2: Pekanbaru.
1: Pekanbaru Kota Bertuah. Asuhan Pak, binaan Pak Masril ya.
2: Iya, Pak.
1: Ya, jadi yang ciri khas produk yang Ibu tawarkan ini kunyit asam dan wedang jahe.
2: Iya, Pak.
1: Mungkin bisa apa yang membedakan atau sebagai bentuk tawaran apanya lah, oh ini lo kunyit asam banyak tapi kunyit asam ibu seperti ini ya, mungkin boleh Bu, silakan.
2: Nah, kenapa saya tertarik atau saya ingin memasarkan kunyit asam yang produk saya ya, Pak ya? Salah satunya saya lihat nih, Pak, banyak penjual jamu itu mereka bersepeda. Nah, bersepeda tuh saya lihat kenapa ya, harus berkembang nih. Saya punya ide, coba saya kemas, saya beli bahan-bahannya. Memang ini yang asli ya, Pak. Ya, ini bukan serbuk, Pak. Memang buah kunyit yang
1: memang dari
2: diproses.
1: Rimpang kunyitnya asli.
2: Iya, rimpang kunyit asli diproses.
1: Oh, tidak ada juga yang dari serbuknya itu, Bu ya? Yang
2: ada, Pak. Makanya tantangan saya itu kalau saya menjual, ini dari serbuk apa dari kunyit asli?
1: Nah, ini dia.
2: Kunyit asli.
1: Boleh dicoba ya.
2: Iya. Jadi begitu saya buat, saya pasarkan lewat media sosial, lewat gre-gre. Gre-gre itu misalnya gini, Pak.
1: Kerja sama dengan kedai-kedai ya?
2: Iya, kerja sama dengan kedai. Terus sarapan pagi, saya gak segan untuk menawarkan. Kalaupun di mereka nerima, alhamdulillah gitu ya. Nah, dari situ saya ya seiring berjalannya waktu natural aja, Pak. Nah, natural aja. Intinya kenapa saya selalu memasarkan kunyit asam, yang paling pelopor tuh kunyit asam ya, Pak ya.
1: Walaupun ada wedang jahe tapi lebih apanya ke kunyit asamnya.
2: Pertama di kunyit itu kan ada pertama antiinflamasi, Pak, tapi yang herbal. Yang kedua dapat membantu mendetoksifikasi. Karena apa? Kita kan ini, Pak, radikal bebas ini kan kita nggak bisa nggak bisa hindari, Pak, itu pasti. Nah, salah satunya kunyit ini dapat membantu, Pak. Nah, untuk imun, daya tahan tubuh gitu, tapi dengan jangka panjang. Ada kan aturan minum ini kan harus ada, Pak. Nah, yang saya pelajari aturan kunyit ini dia tidak boleh minumnya di atas 500 mili. dia harus di bawah 500 ml. Makanya saya sarankan satu botol ini kan cuma 250 ml. Apakah boleh diminum dua kali? Boleh. Begitu saya belajar, saya belilah bahan-bahannya, kunyit.
1: Oh, berarti tidak boleh lebih dari setengah liter sekali minum ya?
2: Iya, Pak.
1: 500 ml.
2: Iya. Saya beli bahannya kunyit, terus saya beli asam jawa. Asam jawanya itu yang tidak pakai biji, Pak. Saya pesan dari Jawa sana. Iya.
1: Langsung dari Jawanya.
2: Langsung dari Jawa sana. Terus saya beli kunyit. Itulah gula aren juga. Gula aren itu dari kampung juga. Jadi itu belinya enggak sikit-sikit. Kalau sikit-sikit kan kita apa ya untuk produksi kan habis kita ini lagi. Ya, saya pesan yang banyak. Nah. Setelah itu saya kemas, Pak. Saya kemas, saya rasakan, saya proses terus. Kan ada try and error ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Kalau
1: coba
2: untuk
1: lagi.
2: Buat ini ya, Pak ya. Kok kurang di mana ya? Saya ulang lagi, saya buat lagi di mana kekurangannya. Seperti ini saya sampailah alhamdulillah. Begitu saya ikut pelatihan packaging, begitu saya ikut lagi pelatihan-pelatihan lainnya, alhamdulillah. Dicoba, Pak. Dicoba rasanya, saya bilang, coba kekurangan saya apa. Saya kan siap untuk dikoreksi, Pak.
1: Karena
2: kan lidah orang gak sama semua ya, Pak.
1: Harus begitu ya, Bu, kalau mau maju usahanya.
2: Iya, cuman saya gak kecil hati kalau orang bilang seperti ini.
1: Kurang ininya, Bu, kurang intinya.
2: Iya, artinya kan dikasih masukan kita kan, Pak.
1: Iya.
2: Alhamdulillah, begitu sudah terdistribusi, alhamdulillah gak ada yang komplain, Pak. Nggak ada yang komplain, cuman mereka bilang gimana ya, saya bantu jual, Bu, boleh, saya bilang. Nah, begitulah, Pak, seterusnya sampai ke wedang jahe saya lengkapin.
1: Kalau wedang jahenya itu kan sekarang katanya tren yang jahe merah ya,
2: iya,
1: itu
2: Pak.
1: Apa yang membedakan dengan jahe biasa, Bu?
2: Nah, jahe merah dengan jahe biasa, jahe merah itu terlalu pedas, Pak.
1: Iya, agak pedas, menyengat.
2: Iya.
1: Kalau yang nggak biasa minum jamu, terasa kali ya.
2: Iya. Jadi kalau jahe biasa itu nggak terlalu pedas.
1: Sedang,
2: Pak.
1: Jadi untuk ibu sendiri bikinnya jahe merah atau dua pilihan?
2: Jahe biasa aja, Pak.
1: Jahe biasa.
2: Tergantung request. Misalnya ada pesanan nih, Pak, minta. Jahe merah ya, Bu, boleh.
1: Baru di
2: ya, baru kita buatin, Pak.
1: Tapi yang ibu sediakan yang standarnya jahe biasa. Kalau ada permintaan baru dikhususkan.
2: Supaya orang bisa minum ya, Pak ya. Bisa minum, rasakan.
1: Apa, Bu, yang membedakan kalau malam hari kan di Pekanbaru ini banyak juga di pinggir-pinggir jalan bandrek ya. Itu apakah istilah saja dengan wedang jahe atau apa yang membedakannya?
2: Nah, kalau wedang jahe dengan bandrek bedanya begini, Pak. Kalau bandrek itu banyak rempahnya lagi, Pak.
1: Oh, ada serai juga.
2: Dikasih rimpang-rimpangan yang seperti ini loh, Pak. Kayak cabai putar, kayak ada sepuluh waras, itu banyak lagi, Pak.
1: Kalau nggak salah ada kasih serai juga ya.
2: Kalau serai iya, Pak.
1: Biar segernya. Tapi kalau wedang jahe enggak?
2: Enggak, Pak. Kalau wedang jahe, saya kasih serai, saya kasih kayu manis.
1: Oh iya,
2: saya
1: kayu manis
2: kasih,
1: harus. Ke manis biar harum ya, Bu.
2: Iya, dan gula aren.
1: Oh iya, iya.
2: Ada juga daun pandan, Pak. Nah, itu bedanya. Jadi,
1: Ibu berjualan siang saja atau seperti ada buka sampai malam juga atau seperti apa?
2: Tergantung, Pak, karena saya kan di rumah, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, jadi tergantung pesanan lewat WA.
1: Tapi kalau yang kemasan selalu ready, ya, selalu tersedia ya?
2: Iya, Insya Allah, alhamdulillah tetap ready, Pak. Jadi kan tempatnya di kulkas, dia nggak pakai pengawet ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Nggak pakai pengawet, makanya saya juga minum. Nggak mungkin kita kasih orang juga yang nggak baik ya, Pak ya. Insya Allah.
1: Biasanya sampai berapa lama tahannya itu, Bu? Kan dia barang nggak pakai pengawet, bisa seminggu, dua minggu?
2: Gini, Pak.
1: Kalau di kulkas bisa lama mungkin ya?
2: Bisa di kulkas, saya pernah tes ya, Pak ya. Sampai dua minggu. Tapi saya nggak berani untuk orang lain, saya bilang sampai dua minggu. Seminggu itu udah hebat.
1: Ya, nah, supaya gitu, supaya tidak mengecewakan ya Bu ya.
2: Iya Pak, saya nggak mau muluk-muluk Pak. Mm-hmm. Nah nanti tahu-tahu mereka entah kulkasnya yang kurang dingin. Nah,
1: iya, iya, iya.
2: Karena ini Pak nggak bantu.
1: Disalahkan
2: Pak,
1: produknya.
2: Pak. Iya Pak.
1: Iya pula.
2: Saya
1: ya
2: takut Pak itu. Mm-hmm. Ya, Insya Allah.
1: Jadi hingga saat ini berapa kedai atau outlet kerjasama yang ngambil itu Bu?
2: Gini Pak, kalau di kedai itu ada kira-kira 5 apa 6.
1: Itu
2: gantian. Iya, mm-hmm, dari outlet. Terus yang jelas saya itu setiap apa CFD, setiap minggu ya Pak ya. Mm-hmm. Minggu CFD sudah itu berupa pesanan juga lewat WA ya Pak. Saya yeah share-share di grup. Mm-hmm. Nah, terus saya posting di media sosial seperti status WA. Yeah.

0: jemput pagi, antar jam-jam setengah tujuh paling lama, nanti siang ataupun
1: sore,
0: sore itu langsung dijemput aja.
1: Oh, berapapun sisanya?
0: Berapapun sisanya saya bawa pulang.
1: Oh, nggak nunggu dua atau tiga hari ya, Bu?
0: Nggak, jangan, Pak.
1: Takut padahal rusak. Kan dia tahan lama, tapi Bu?
0: Dia tahan lama, tapi kan kita nggak jamin juga.
1: Oh, belum tentu orang. Mereka langsung taruh kulkas ya?
0: Iya, itu yang saya hindari, Pak, supaya
1: menjaga kualitasnya.
0: Fresh, iya, Pak. Insya Allah, Pak.
1: Jadi biasanya 10 kedai, 5 sampai 10 kedai. Kalau di CFD biasanya berapa habis itu?
0: Kalau di CFD saya ada ngeletak 2 tempat. Itu yang satu tempat kadang-kadang ada laku 10, yang satu tempat tuh ada kadang-kadang laku 5 gitu, tergantung. Oh,
1: tapi rata-rata 10 ada ya.
0: Iya, 10 ada, Pak. Insyaallah, Pak.
1: Baik, Citu Rampuan yang ingin bertanya kami undang, silakan di 0761236006, 0761236006. Kita bersama Ibu Sri, rumah jamu sehat ya, jamu sehat Ibu Sri. Ya, kita sekilas tadi sudah menyimak bagaimana jamu baik kunyit asam maupun wedang jahe yang Ibu Sri produksi dari rimpang kunyit asli, artinya bukan yang dibeli yang sudah serbu ya. Yeah. Kemudian perasanya bukan, pedasnya itu bukan ditambah pedas buatan, tapi itu memang asli jahe ya. Tetapi untuk saat ini yang beliau produksi kan ada pilihan jahe merah dan jahe biasa, tapi sampai saat ini beliau lebih fokus memproduksi jahe biasa. Ada yang ingin ditanyakan silakan di 0761236006 atau mungkin juga berbagi pengalaman ya. Mungkin ibu di rumah pernah membuat usaha serupa tetapi kok rasanya kurang, atau mungkin boleh bertanya bagaimana supaya lebih segar, atau ingin yang berbagi silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu.
2: Ibu Sur.
1: Bu Sur. Silakan dengan Ibu Sri.
2: Assalamualaikum, Ibu Sri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Ya, bagaimana aspek keluarga semuanya, Bu Sri?
0: Alhamdulillah, sehat, Bu.
2: Ya. Ini langsung saya Ibu tanyakan tadi. Kunyit asam namanya ya?
1: Iya, Ibu. Kunyit asam dan wedang jahe.
2: Ya, Ibu udah bisa melihat ya, api Ibu rusak ya. Api jadul. Gimana? Jadi ini berbotol nih, Ron?
0: Iya, Ibu.
1: Ya, satu botol.
2: Jadi untuk orang lanjut usia nih, boleh Ibu minum tuh?
0: Iya, boleh, Bu.
2: Jadi satu. Boleh. Yang kedua, kalau Ibu mau, gimana Ibu beli nih?
1: Oh, di mana pesannya gitu ya?
2: Iya, di mana dipasarkan?
1: Di online-nya.
2: Apakah di supermarket, apakah ada di pasar?
1: Alamat online-nya boleh.
2: Kemarin tempatnya, satu, dua, dan ketiga berapa harganya? Kan itu.
1: Oh, iya juga ya. Lengkap ya, Bu.
2: Ibu bingung jadinya kan, enggak tahu apa-apa kan?
0: Iya.
2: Nah, ya itu ditanya kan.
1: Iya, Bu.
2: Ibu mau beli di mana?
1: Betul juga.
2: Mudah-mudahan ya Ibu Sri, semuanya usaha Ibu Sri bertambah sukses dan lancar, murah rezeki dan panjang umurnya dari keluarga saya semuanya. Ibu tunggu ya di mana adanya ya.
0: Iya, Ibu.
2: Terima kasih Arun. Terima kasih Ibu Sri.
0: Sama-sama, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Surtini di Jalan Budi Sutomo ya. Sutomo ya. Ini yang pertama bagai tentang jamunya, apakah boleh dikonsumsi oleh orang tua? Tidak ada masalah ya. Semua
0: masalah.
1: Umur ya.
0: Semua umur, Bapak.
1: Kemudian kalau mau pesan di mana? Mungkin yang tadi Ibu, kalau jaraknya jauh mungkin bisa intip di media sosialnya di mana? Ya, silakan, Bu.
0: Media sosialnya di nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp saya kan sudah ada tertera nih ya, Pak.
1: Iya.
0: 0852 756915188. Ya, terus nomor WhatsApp saya yang satu lagi di restart ya, Pak ya. Tapi yang jelas itu yang aktif. Nah, kalau di misalnya ibu apa tadi, Pak?

0: Bu Surtini.
1: Ibu Surtini mau pesan juga ke CFD ya Pak, di CFD bisa juga setiap hari Minggu. Hari Ahad itu saya stay-nya di belakang kantor gubernur.
0: Kalau pesan online ada juga Bu?
1: Pesan online lewat WhatsApp juga Pak.
0: Oh
1: bisa,
0: iya.
1: Bisa iya. Pak. Jadi itu
0: nanti
1: kan
0: dikirim gitu ya.
1: Boleh nanti dikirim lewat Maxim atau lewat ini ya Pak ya. Ada kurir juga, tergantung. Yeah. Tergantung mereka nanti mau berapanya gitu Pak. Jadi harga harga ya Pak ya. Harga yang botol kecil itu 15.000 Pak.
0: 15.000.
1: Iya. Terus
0: itu isinya 200 ml tadi ya Bu ya?
1: Iya Pak, 250 ml ya Pak ya. Kalau yang besar itu 1 liter 1000 ml ya Pak. Harganya 60.000 Pak.
0: 60.000. Oh, iya, itu yang 1 liter banyak
1: iya,
0: ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ya. Itu dia Bu, Bu Surtini di Sutomo. Ya, mudah-mudahan juga menjadi informasi bagi pendengar lainnya. Ya, pertanyaannya sudah terwakili ya. Di mana dapat juga dipesan nanti melalui WhatsApp, nanti dikirim ya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kemudian oh ya, sudah di awal tadi ya, untuk umur tidak ada masalah. Jamu ini kan bukan semacam obat yang mengandung apa
1: kimia
0: ya. Ya, jadi biasanya kecuali mungkin balita ya, karena memang juga belum perlu ya. Kecuali mungkin apakah atau pernahkah ibu bu pesan datang ibu-ibu misalnya bawa anaknya, anak saya nggak selera makan, apa kira-kira jamunya ini kalau semacam kunyit ini apa bisa mempengaruhi selera makan anak-anak juga Bu, dari pengalaman ibu setelah belasan tahun menekuni jamu ini?
1: Ada Pak, misalnya anak-anaknya nggak mau makan nih.
0: Biasanya kalau anak kan kebanyakan ibu kan gitu, nggak selera makan.
1: Bisa dikasih temulawak Pak.
0: Temulawak ya.
1: Iya, di mix dengan temulawak. Tapi ngasihnya ya sesuai takarannya aja. Insya Allah.
0: Kalau untuk menghindar apa, mengurangi bau kunyitnya bagi anak-anak mungkin kan bisa asing ya. Apakah boleh ditambah entah madu gitu atau gula itu boleh Bu ya?
1: Boleh tambah madu Pak. Iya, boleh tambah madu. Kadang orang kan ya saya nggak mau yang pakai gula aren. Saya mau yang kunyitnya aja.
0: Boleh
1: kita kasih kunyitnya aja.
0: Ada ya Bu ya?
1: Ada Pak, ada. Terus nanti di rumah tambah ya pakai madu gitu. Banyak kok Pak yang seperti itu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Baik, Encik Tonopan, yang lain boleh bertanya kembali. Kami buka kembali pertanyaan. Kontak telepon di 0761-23606, 0761-23606. Tadi di awal kita juga bincang-bincang bahwa semakin aktif usaha yang ibu tekuni ini sejak belasan tahun, tapi kembali lebih gencar atau aktif lagi sejak 2-3 tahun terakhir sejak bergabung bersama UMKM
1: forum
0: UMKM Pekanbaru Kota Bertuah asuhan Pak Masril. Selama ini binaan-binaan apa saja yang diberikan? Apakah pengurusan izin berusaha atau apa? Atau termasuk mungkin bazar-bazar yang diadakan seperti apa Bu?
1: Alhamdulillah saya bergabung di UMKM Forum Pekanbaru Kota Berdua ini Pak. Nah alhamdulillah sudah dibajar banyak pelatihan. Nah saya itu yang
0: termasuk tadi packaging tadi apa? Tentang kemasan ya.
1: Tentang kemasan itu Pak. Alhamdulillahnya.
0: Berarti sebelumnya jamu yang Bu apa jual botolnya polos saja sebelum belajar tentang kemasan ini.
1: Enggak, sudah seperti ini Pak. Sudah pakai botol, cuman
0: mereknya
1: terus apa Pak, isinya.
0: Isinya
1: kan itu kalau kita pelatihan packaging itu Pak, seminar itu isinya tuh dicoba mereka, ini kurang saring Bu Sri, ini kurang halus Bu Sri gitu.
0: Pembinaan ya, binaan
1: itu Pak. Jadi selama ini Alhamdulillah sudah saya coba. Saya coba kadang-kadang di mana ya? Kok masih kurang ini ya? Saya coba. Saya enggak putus asa lah, Pak, insyaallah.
0: Jadi semakin halus, semakin diminati, karena mungkin walaupun banyak tukang jamu, tentu rasa itu tidak bisa dibohongi katanya ya, lidah ya. Apa namanya istilahnya, lidah tidak bisa dibohongi katanya ya. Kemudian untuk jamu kunyit asam ya, kemudian untuk wedang jahenya, ini kedua produk ini yang sudah berjalan Ibu tekuni. Mungkin ada rencana ke depan pengembangannya apa, Bu?
1: Saya ingin rencana ke depannya itu, Pak, di samping saya jual online, offline. Nah, saya kepingin punya grey yang namanya kafe jamu ala milenial.
0: Kafe jamu ya.
1: Kafe jamu.
0: Dia kafe tapi jamu isinya,
1: iya,
0: ya.
1: Pak. Nanti kita bisa mix, misalnya kalau anak-anak milenial, anak-anak Gen Z itu
0: Sama kopi gitu ya.
1: Jangan, Pak, sama bukan. Susu, Pak.
0: Sama susu.
1: Iya, susu bukan kental manis ya, Pak, ya, susu UHT itu, Pak.
0: Iya. Supaya kalau sama kopi pernah, Bu? Ada yang pernah minta atau apa?
1: Enggak pernah kalau sama kopi. Mereka beli campur teh.
0: Oh, gitu.
1: Awas ya, bahaya nanti, saya bilang. Kayak enggak, Bu, enak katanya, campur susu rata-rata orang itu.
0: Jadi ke depan punya cita-cita punya grey, semacam
1: kafe gitu, Pak.
0: Kafe, tapi isinya kafe jamu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Ibu kehadirannya, bincang-bincang kita di siang hari ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi juga bagi usaha yang serupa atau mungkin bagi yang belum melaksanakan usahanya, baru rencana ya, bisa jadi menjadi inspirasi, semakin menguatkan tekad untuk memulai usaha ya, Bu ya. Dan untuk Ibu sendiri, mudah-mudahan usahanya semakin berkembang. Amin. Termasuk tadi cita-citanya, sehingga jamu tidak hanya dinikmati oleh kalangan dewasa katanya ya, bukan orang tua, tetapi juga oleh remaja ya, dengan nanti diadakannya semacam grey yang khusus menyediakan kafe jamu Ibu Sri. Terima kasih Ibu Sri, dan terima kasih juga ketua kita sedia hadir mendampingi, bahkan datang lebih awal ini, Pak Mas Sri. Salam hormat dan sukses selalu untuk forum UMKM Pekanbaru Kota Bertua. Dan terima kasih untuk Ibu, kita sudahi untuk siang hari ini. Sekali lagi selamat, semakin sukses usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum, aku pikir ribet nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota bu.
0: Masa sih?
1: Iya bu, jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet, siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis bu, cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah bu, karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas, karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah! Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia. Karena UMKM adalah kita.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Bagaimana untuk orang tua dan puan, aktivitas belajar mengajar di Kota Pekanbaru kembali digelar secara tatap muka mulai hari ini Kamis 10 September 2026. Meski kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat, proses pembelajaran di sekolah tetap dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Dalam edaran tersebut, Dinas Pendidikan mengacu pada edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Dinas Pendidikan memutuskan proses belajar mengajar mulai Kamis hari ini kembali dilaksanakan secara tatap muka terbatas. Meski kembali ke sekolah, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi. Seluruh kegiatan pembelajaran diminta dilaksanakan di dalam ruang kelas, alias tidak ada pembelajaran di luar kelas seperti olahraga dan lainnya untuk sementara. Selain itu, guru diminta melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan murid setiap hari. Perhatian khusus diberikan kepada murid yang rentan atau memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma maupun infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Dinas Pendidikan juga mengantisipasi kemungkinan kualitas udara kembali memburuk secara mendadak. Dalam kondisi tersebut, kepala sekolah dapat mengambil langkah pengamanan mulai dari penghentian kegiatan di luar ruangan, memulang ke murid lebih awal, hingga mengalihkan pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh. Dengan kebijakan ini, aktivitas pendidikan akan baru kembali berjalan secara tatap muka, namun penerapannya tetap menyesuaikan perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan warga sekolah. Dan semoga kualitas udara semakin membaik di hari-hari yang akan datang. Kabar berita selanjutnya kita ikuti nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: DPR RI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Bagaimana itu teman-teman, saudaraku kaum muslimin muslimat, untuk pekan baru dan daerah yang sewaktu salat fardu zuhur masuk pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 12.13 menit. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu zuhur hari ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Jatuh Nampuan, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.028 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut ISPA dalam 2 pekan terakhir. Masyarakat diminta tetap mewaspadai dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan. Ribuan kasus ISPA tersebut dihimpun di Dinkes Pekanbaru dari 21 puskesmas yang tersebar di Kota Pekanbaru. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Di tengah kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya membaik, Dinas Kesehatan Pekanbaru bersama sejumlah pihak terkait juga terus melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, salah satunya dengan membagikan masker secara gratis. Pembagian masker tersebut tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat dari paparan udara yang tidak sehat, tetapi sekaligus menjadi bagian edukasi agar warga lebih peduli terhadap kesehatan selama kondisi kabut asap ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan tetap dapat memperoleh penanganan di tengah kondisi kabut asap, di mana memastikan pembagian masker gratis akan terus dilakukan selama kondisi kualitas udara masih tidak sehat. Selain itu, pihak puskesmas juga telah menyiapkan persediaan masker dan obat-obatan di 21 puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
3: Gas kaya tu tas, Kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
4: Ih, kenapa ngana?
3: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
4: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
3: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mbak pinjol juga dulu.
4: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau mbak pinjam ulang di pinjol.
3: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
4: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
3: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
4: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
3: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Banyak telepon. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan program 4 Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara. Siaran budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta untuk hari ini. Kita akan ikuti pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, teman-teman. Untuk topik yang akan kita simak nanti pada hari ini, siaran budaya Nusantara berjaringan RI Palembang dan RI Jakarta akan mengangkat topik tentang akulturasi budaya Cina Melayu di Palembang. Kita segera bergabung dengan Pro 4 Jakarta.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, akulturasi budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya
2: saya
1: udah Allah ya Rabbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Ponova blam-blam nih?
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok nggak enak banget ngobrol, nggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri nggak kelihatan nih gimana
1: makanya, wajahnya. Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, nggak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Maka, alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang
1: itu
2: gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget di layar kacanya tuh. Nah.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa? Lagi di
1: nah, sini. Cakep. Nah, oke. Oke. Okay. Oi, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi turun. Iya. Pak Idris dia bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Pak kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut bersambut. Asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada, ya enggak ada.
1: Ya malah ada, kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke, iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya Robbal Alamin ya. Oke dah, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh, Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan. Mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi kami tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris, ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Gaya. Sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat, Pak Idris sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya. Mpok Nova, Pak Idris.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang mengikuti streaming juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat, kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut. Sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu
2: ya, apa tuh?
3: Mie celor.
2: Mie celor. Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan, karena orang Tionghoa tidak kenal santan ya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru kuliner, dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak ya, gitu ya. Dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial, sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya
2: Betul.
3: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin yang penting, yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya. Kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang, tapi kukang,
2: Bukan,
3: ya,
2: bukan. Oke.
3: pukang. Nah,
2: Okay. Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih, Pak Idris. Ini
3: ya.
2: tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini, Pak Idris?
3: Ya.
2: Kalau dilihat tadi ya,
3: Ya.
2: begitu namanya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih, Pak Idris.
3: Ya. Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nova. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, Tuh. Kemanenya itu Melayu ya Cek Gaya. Kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasanya kemane kemane singkala ya. Nah bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane? Lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya Cek Mpok Nopa ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E misalnya kemane dan kata kemana ya kalau kalau nggak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya kalau tidak salah saya kalau tidak salah sebut misalnya kemana. Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan, ya Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan di daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan mengerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culture-kan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan
3: Misalnya,
2: begitu ya.
3: ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya.
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila risalah, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti lah, gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan. Ya.
2: Cuan, ya. Kita
3: Ya.
2: sering menyebut kata cuan, gitu ya.
3: Ya. Asal
2: Oke.
3: kata cuan itu cuan. Kita
2: Cuan.
3: kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikkan dengan mencari seseran gitu. Ya,
2: No.
3: mencari uang kecil gitu seserah. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok kelompok maaf
2: Melayu.
3: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap. Mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
2: Ya.
3: Tuh, cek ya.
2: Oke. Ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama, manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya yang Pok ya,
2: Nova.
3: Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu di daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube, atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura, ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam apa namanya pelestarian budaya. Ya, media komunikasi, media sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh gini, Pak Nopa. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya, Mpok Nopa ya, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
3: Nah itu mau ya, Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, tetap mau makan pempek.
2: Aha.
3: Itu.
2: Jadi Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
1: Jadi okay. Nak itu artinya mau. Mau ya. Ya, baik.
3: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Oke, baik. Baik, kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
3: Iya.
1: Oke deh. Kita break dulu ya Cek Gaya ya.
2: Oke.
1: Baik Abang Po, Nyoba Bencang. Cik, tapi sebelum break boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang.
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik. Jadi
2: bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: gabung di 0711-351656 ya. Kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Ya, udah, kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
0: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, silakan. Selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Ponoka yang cantik, ambla-amblaam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Aku tadi mau bilang Cek, no, atau benang.
1: Ya udah.
2: Cek gaya ya, Cek ya. Gaya. Uh-uh.
0: Dengan siapa ini?
2: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Ponoka. Mau nanya dong, singkat aja yang
1: Cek gayanya nanya.
2: Metek banget nih.
1: Cek gayanya nanya, ini dari siapa?
2: Ah, dengan Ica.
1: Ica.
0: Di mana sayang?
2: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan ya. Cak. Apa pertanyaannya?
2: Mau nanya, apakah maksudnya simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu?
1: Simbol apa?
0: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia.
2: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
0: Apakah makna simbol?
1: Oh, makna simbol. Simbol
0: budaya Cina, simbol Melayu,
2: budaya di Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpok Nova.
1: Oke deh kalau gitu. Okay.
2: Ya. Mpok Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, siap.
2: Selamat ulang tahun.
1: Yo. Iya.
2: Ya. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
0: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi, simpan dulu. Ya, silakan. Okay.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum nggak mau ngomong nih Pak Nova.
1: Oke.
0: Ya, kalau yang ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
0: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan misalnya, Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah. Kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang

0: Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekap secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi apa namanya, semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi apa namanya, sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kuiku, ya kuiku, ya kuiku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya,
1: Ya.
0: kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
1: Ya.
0: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asem. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nopa nggak sadar kalau ngomong, eh lu mau kemana, eh lu mau kemana, ya siapa gue, nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, ya. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
1: Ini Pak
0: berapa
1: Idris
0: kali,
1: tampaknya
0: ya.
1: ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih Ponova, dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
2: Oke, siap-siap. Silakan, silakan, silakan.
1: Kayaknya nih ya.
2: Ya.
1: Kita angkat dulu ya.
2: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Pak Nova nggak mau ngomong lagi Pak Nova, padahal dari tadi kering gitu ya
2: Oke,
1: teleponnya.
2: oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya Pak Idris ya.
0: Boleh, boleh,
1: Pak.
2: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Di
2: Ini
0: Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
2: Yang mana?
0: Dari Ternate. Dari Ternate siapa namanya?
2: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda,
0: Iya.
2: Ibu Linda Idris.
0: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
2: Satu
0: Iya.
2: buya.
0: Ya.
1: Namanya ditahan dulu Pak Nova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali. Ini Pak
2: Silakan.
1: Nova lagi.
2: Baik,
1: Silakan Pak Idris ya.
2: Pak Idris,
0: Kalian
2: kita
0: jawab
2: kasih
0: ya.
2: kesempatan dulu buat
0: Ya,
2: Cek Gaya
0: silakan.
2: nih. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
3: Halo, dengan Cigur ya.
1: Oke, dengan Cik
3: Dengan Cigur
1: Guria.
3: ya.
1: Baik. Cik Guria Jakarta
3: Dengan
1: ya.
3: Cigur.
1: Ya. Halo Cik Gu,
3: Dengan
1: silakan.
3: Cigur.
1: Iya, silakan Cik Guria. Suaranya nggak masuk di telepon.
3: Langsung ditelepon.
1: Iya, nggak masuk di telepon. Langsung
3: Ya.
1: aja Cik Gu.
3: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam Braam.
2: Ya.
3: Beres sama Bapak Idris ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bapak Idris, saya nggak banyak-banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang apa namanya ini akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitektur. Ya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh, Bapak Idris.
2: Oke, baik. Ya,
0: Oke, terima
2: baik Cikgu.
0: kasih.
2: Yuk.
0: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
2: Bu,
3: dari tahun RRI yang ke
1: oke.
2: Oh, masih ada orangnya.
0: Iya.
3: Satu ya.
1: Ya, baik.
3: Pantunya, ucapannya ini pantunya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunya apa namanya?
1: Halo,
2: halo. Oke,
3: aku ilang,
2: Bu Gu.
3: ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Iya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu. Cek Gaya. Terputus-putus ya. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
0: Oke. Di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinaklah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah di Sunda, di Cilkar, Batavia, di Jakarta dan juga di Palembang masih masih memakai istilah pangkeng tersebut sebagai untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif-motif bunga peony, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat, menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru
1: Pantai di
0: adalah
1: Pak
0: batik-batik pesisir.
1: Oke,
0: Kalau kita
1: pantai di Pak Idris ya.
0: ya, jadi yang
1: Masih.
0: kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya, kebaya apa namanya, kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang tren, lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa Dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Jadi itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya, baju kurung itu pengaruh Tionghoa-nya sangat kuat. Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjem. Orang mau mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadu-padankan cocok. Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
2: Baik.
0: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, ya. Songketnya pengaruh Cinanya kuat. Gitu.
2: Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
1: Silakan Pak Idris.
0: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia, ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita tak akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik.
2: Oke, baik. Keren, luar biasa.
1: Pak Nova nggak kerasa nih, Pak Nova.
2: Iya, bener.
1: Bang, ngobrol-ngobrol, udah jam 2 aja gitu ya.
2: Iya, iya.
1: Sebelum mengakhiri nih, Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa, untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang, dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat Antara, begitu ya.
2: Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
1: Terima kasih Pak Idris.
2: Terima kasih kembali Abang Ponya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.

0: Indonesia Barat.
1: Bagaimana tuan dan puan, Bupati Kepulauan Meranti Asmar bersama Kapolres Kepulauan Meranti AKBP GD Prasetya Adi Sasmita meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Rabu 9 September kemarin. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan karhutla yang berlangsung selama 7 hari berjalan optimal. Berdasarkan laporan di lapangan, kebakaran telah berdampak pada lahan gambut dengan luas kurang lebih 87 hektar. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP GD Prasetya Adi Sasmita mengatakan, hingga hari ketujuh personil gabungan masih melaksanakan upaya pengendalian, terutama pengejaran kepala api dan pendinginan di sejumlah titik. Jelaskan dua tim saat ini dilakukan pengendalian dari arah utara dengan mengelilingi kepala api. Berdasarkan pengembangan di lapangan, kedua tim diperkirakan segera bertemu setelah menempuh jarak sekitar 200 hingga 300 meter. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi indikasi positif dalam upaya menuntaskan penanganan karhutla di Desa Gemalasari setelah api berhasil dikendalikan. Kegiatan akan dilanjutkan dengan peringatan serta patroli secara rutin untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti Asmar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutla di Desa Gemalasari Meranti. Bupati menyebutkan kondisi di lokasi saat ini telah jauh membaik setelah dilakukan penanganan selama sepekan. Namun, kondisi lahan gambut membutuhkan penanganan dan pemantauan secara berkelanjutan karena asap masih dapat muncul dari lapisan gambut meskipun api di permukaan telah berhasil dikendalikan. Karena tanahnya gambut, Bupati Asmar mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kepulauan Meranti. Dalam menyambut tersebut, Bupati Asmar juga turut dampingi Kepala BPBD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kasatpol PP, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Kepulauan Meranti. Demikian kabar berita pukul 14, kabar berita selanjutnya kami sampaikan lagi nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info lainnya lebih lengkap dapat cita-cita baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa huba untuk ngedangar oleh baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: kesepian. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Pertama pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat, kita pula bersama di Info Gaya Hidup. Kali ini saya kutip berkaitan dengan kesehatan di masa kabut asap saat ini. Teman-teman, kabut asap mengancam kesehatan. Kita perlu waspadai dampaknya bagi pernapasan. Tidak hanya mengganggu jarak pandang aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai risiko bagi kesehatan kita. Kondisi ini terjadi ketika udara tercemar oleh campuran asap, debu, dan partikel halus yang berasal dari pembakaran hutan dan lahan, kendaraan bermotor, maupun aktivitas industri. Dikutip dari Halo Dokter, yang dikutip pula dari laman ri.co, kabut asap kerap terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan berlangsung dalam skala besar, terutama pada musim kemarau. Selain menyebabkan kualitas udara menurun, keberadaan partikel pencemaran udara juga dapat mengganggu sistem pernapasan masyarakat yang terpapar. Kebaran kabut asap dalam waktu singkat dapat menimbulkan sejumlah keluhan kesehatan, di antaranya batuk, tenggorokan kering atau sakit, hidung berair, sesak napas, serta iritasi pada saluran pernapasan. Tidak hanya mata juga dapat terkena dampak paparan kabut asap dari partikel pencemar, dapat menyebabkan mata merasa perih, merah, berair, hingga gatal. Risiko kesehatan dapat meningkat apabila seorang terpapar kabut asap dalam waktu lama atau berada di lingkungan dengan konsentrasi polusi yang tinggi. Partikel halus yang terhirup dapat masuk ke dalam paru dan memperburuk kondisi kesehatan tertentu seperti asma, bronkitis, maupun penyakit paru lainnya.

0: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster. Selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit. Pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
4: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
3: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
4: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Ujungnya itu rombongan pemerintah Kabupaten Kuantan mengambil langkah cepat menyikapi kondisi kulit udara yang menurun akibat kabut asam. Sebagai upaya melindungi kesehatan peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan untuk Kamis hingga Jumat 10-11 September 2026 dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau secara daring dari rumah. Pemkab Kuansing terapkan pembelajaran jarak jauh selama 2 hari ke depan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat edaran Dinas Pendidikan setempat. Berdasarkan pemantauan instansi terkait, kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kuantan Singingi berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan terhadap paparan asap. PLT Bupati Kuansing Haji Muhlisin melalui Kepala Dikpora Kuansing Haji Herizon menyampaikan bahwa kebijakan pembelajaran dari rumah merupakan langkah preventif pemerintah daerah untuk mengurangi risiko peserta didik dan tenaga pendidik terpapar kabut asap. Meski peserta didik mengikuti pembelajaran dari rumah, tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Guru tetap memberikan pelajaran secara daring, melakukan pemantauan terhadap kehadiran dan aktivitas belajar serta didik, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
4: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
8: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi tuan dan puan, kita pula bersama kembali di program Pro Dangdut selama 2 jam hingga pukul 5 petang. Kami persilakan cinta rohan bergabung di 0761236006. Saat ini pukul 3 lewat 10 menit. Kita manfaatkan 10 menit ke depan jelang seruan azan pukul 3 lewat 22 menit ya. Kalau tak silap waktu salat pada asyharan ini. Betul, pukul 3 lewat 22 menit. 11-12 menit ke depan. Halo, Assalamualaikum, Dangdut yuk.
1: Dangdut Pro 4RI, selalu di hati ngak.
0: Yo, Camin.
1: Apa kabarnya, sehat ngak?
0: Alhamdulillah, gagak lah, loyo-loyo sikit.
1: Iya ngak, banyak kegiatan ngak ya.
0: Enggak yuk, do memang badan tuh sedang turun
1: sahamnya. Oh, sedang kurang fit ngak ya.
0: Ah, betul lah, kocik. Nak tolak diganjal kopi deh.
1: Oh iya, tapi suara nggak. Kalau kurang fit tuh nggak kopi tuh.
0: Kalau lah kurang, jago-jago sebentar punya balik.
1: Oh iya, enggak ya.
0: Yalah, tetap semangat.
1: Apa lagu yang disiapkan nggak?
0: Kata Pujangga, yang sudah ya sudahlah. Terajana, madu, pilih aku saja. Gulali, sabar, zaman uang, selalu milikmu. Gincu, janur kuning. Begitulah cinta, angka satu.
1: Begitulah cinta dari siapa nggak?
0: Kopi Lambada. Begitulah apa tadi? Begitulah cinta ya. Siapa nih penyanyinya? Mu duplikat apa? Album.
1: Kenal
0: ah itulah. Itulah.
1: Kayaknya. Apa itulah nggak? Gulali dunia.
0: Gulali Roma.
1: Ya, salam tamat untuk Ngarun yang lagi bertugas ya.
0: Yo.
1: Semoga sehat selalu dan kru-kru Pro 1, Pro 4, Pro 2 selamat menyongsong hari radio besok pagi. Yang ke 81, mudah-mudahan radio selalu menjadi pilihan kita. Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan selalu mengudara dengan lebih maju lagi.
0: Yo, terima kasih.
1: Semangat lagi.
0: Ya. Amin.
1: Salam untuk Bunda Surtini.
0: Surtini.
1: Ya, mudah-mudahan dengarkan kita. Tuh Kak Ros, terima kasih selalu. Juga salam untuk Kak Nenaka. Salam untuk Mama Pahmi dan Pika.
0: Yo, Mama Pahmi.
1: Selfie juga di Sungai Pagar.
0: Sungai Pagau.
1: Terus untuk sepanjangnya Bang Arman ya. Bang Mukti di Gang 3. Terus untuk siapa tuh? Untuk Angga di Angga di Kulim. Ada Bang Yono sama Bang Arman di Kampung Lele. Terus untuk siapa lagi?
0: Mas Arjuna.
1: Untuk aduh semua lah nggak lupa nih. Dan Bang Sinson ya.
0: Sinson, Bang Arjuna.
1: Sinson udah rekan-rekan kita, Bang Deddy juga.
0: Iya,
1: iya. Untuk semua-semua lah ya. Di siang hari ini. Oke, Ngarun, ditunggu lagunya nggak ya.
0: Oke, ngarun. Oke. Terima kasih balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761236006. Halo, Assalamualaikum.
2: Dangdut Pro 4 RI di hati. Waalaikumsalam.
0: Yuk, Kak Pina.
2: Ya, apa kabar? Enggak lagi sakit ya?
0: Alhamdulillah, enggak sakit kali deh, cuman agak apa aja, agak.
2: Ya, badan ya. Cuaca kali enggak, Onga.
0: Mungkin lah agaknya.
2: Ya, cepat sembuh ya, Onga.
0: Oke.
2: Tadi judulnya ada madu ya?
0: Madu, madu. Orangnya manis, manis madu. Juan Rahman.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Salamnya buat Ocu Aminambo tadi. Ada Ibu Sur, Ibu Ros, Bu Mama Surti. Fahmi, Ibu Emma, Ibu Atika. Terus buat semua pendengar Pro 4 lah. Lagunya buat Onga dan keluarga ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Pina di Perawang. Kita silakan pulang penelpon lainnya 0761236006. Halo, Dangdut yuk.
3: Halo.
0: Dangdut moh dengan
3: Dangdut Perompak selalu di hati.
0: Iyo, Ibu Surtini.
3: Iyo, nomong-nomong arun ya.
0: Enggak.
3: Nomong-nomong pun iyo
0: nomong. Ah, tapi ya. Nomong tapi mencotok ya.
3: Iya, nomong pun iyo nomong. Ada apa, ada mudah-mudahan lah. Dapat semburun ya. Tak terlalu. Murah rezeki panjang umurnya. Ocamin bapak jadi loyo bodo mampu iyo bodo camin gak ya. Ini sakit pun jami boleh.
0: Apa nama itu? Aura apa itu cuaca katanya.
3: Iyalah. Ambo kok nama-nama karenya suara ambonya. Yalah nyanyinya deh bu kopi lembada lah.
0: Kopi lembada tadinya.
3: Iyalah.
0: Mak terjaga. Mak terjaga gua kopi ni lah.
3: Iyo. Ibu nak minum kopi dia runtuh. Dah kaki ibu dah kopi.
0: Ambo nak minum kopi dia bu. Tapi kalau dia gigih ya lah ya, minum.
3: Ayo iyo lah. Dia ibu nak lo tol lo tercok. Dia ibu Aaron. Bagi ibu mati ibu.
0: Jamin gula tu.
3: Ayo kopi ya lah.
0: Kalau kopi tak lo.
3: Kalau muda jayu lo tak ditumbuk Aaron.
0: Iya.
3: Boleh lah dia gaya dah jomur makan ni dah.
0: Iya.
3: Yalah santia rumah silik. Ya umur lah bertambah je rumah. Yalah santia rumah silik penekal.
0: Jamin guru tu.
3: Iyalah. Ya salam istimewanya untuk Arun dan keluarga. Semoga saya selalu merawat kita panjang umurnya. Saya anggur dia mempunyai hari ini rumah. Salam yo. Untuk Ibu Zubaidah tak lupa deh Ibu lirik. Sebabnya nenek Ibu Zubaidah nama. Jadi tak lupa lain lah. Lalokek pun tak ada hati. Tak lupa tak Ibu Zubaidah. Terlalu. Untuk nenek Azka Adunalusi. Ibu Azka, Ibu Ros. Mama Fahmi. Cuma Silgo.
0: Cuma Silgo.
3: Ibu Arkati Mas Joko Bang Sinton. Kecil Amin. Kami lah Kecil Amin. Gak ada cuaca kat sini rumah.
0: Yo.
3: Bang Sinton, Indra, Iin, Dirumbai. Mas Ba'i, Mas Cuboyung, Ibu Darmainis. Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini.
0: Aini.
3: Istimewa juga untuk Kina ya di Perawai. Ibu Minar, Arita, Ibu Harni Hati. Siapa leh? Oh, Ibu Mitra, Ibu Perida di Palu tu orang jauh. Ibu Perida, Yudi, Ibu Yulia, Bunda Faija, siapa leh? Oh, Ocu Jawa. Selamat Hari Radio ya. 21 semoga sukses untuk selamanya. Salam juga untuk semua penyiar RRI tanpa terkecuali. Semoga sukses selalu. Makasih Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Surtini tadi ya. Di Stomo. Tiga penelpon di sisi pertama nih. Kita sambungkan satu penelpon lagi. Masih ada waktu. Halo, Assalamualaikum Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dangdut Iu bersama Pro 4.
0: Ibu Ius.
4: Iya. Lagunya Run.
0: Lagunya
4: Jodoh lah Run dari Yuli. Apa? Yuli Citra apa?
0: Yulia Citra.
4: Iya, itu aja lah. Salamnya buat Ibu Setini tadi ya. Sama Fami. Itu juga buat Tina di Perawang, Ibu Aini juga di Perawang. Siapa lagi ya? Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai. Buat semuanya aja lah. Istimewanya buat Arun bersama keluarga.
0: Terima kasih.
4: Makasih Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Citu Rambang sudah pukul 3.20 menit. 2 menit lagi seruan azan Pardu Asyar akan dikumandangkan. Kita pula bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat Fardu Asyar hari ini. Semoga Allah SWT menerima segenap amal ibadah kita, menempatkan kita pada barisan hamba-hamba yang takwa. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: hanya beberapa saat lagi seruan azan fardu asar dikumandangkan. Selamat menaikkan ibadah salat fardu asar. Semoga Allah SWT menerima segala amal-amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Utama tentunya jika dapat pula kita laksanakan salat secara berjamaah. As-salati jama'ati afdalu min salatil fazi bi sab'i wa syirina derajat. Pokoknya hanya salat berjemaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: jam 14.12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4.

0: Baik, yang cinta rambut kita sambungkan kembali penampang yang nak bergabung di 0761236606. Masih ada sekitar 8-9 judul lagu lagi. Kata Pujangga, Rido Roma. Yang sudah ya sudahlah Ayu Ting Ting, Tarajana Erni Ardita, Pilih Saja Aku, Duo Anggrek. Sabar Latasha, Zaman Uang, Abim Ngesti, Selalu Milikmu, Iki Nurjana, Gincu, Mansur S, Janur Kuning, Manis Manja Group, Begitulah Cinta, Duplikat, ada Angka 1, Amri Palo. 0761236606, halo, assalamualaikum, dangdut yuk.
1: Assalamualaikum, dangdut konser,
0: Italia. Yuk, dengan kak?
1: Ya.
0: Yo.
1: Tiga.
0: Tiga, yuk silakan Kak Tika.
1: Sudah keluarga ya.
0: Yuk.
1: Banyak umur, berkah, dapat berani ibadah, berrezeki, halal dan berkah.
0: Terima kasih.
1: Dalam urusan, selain sabar yang berurusan, berikan pulang, dan perjalanan, dilindungi oleh Allah SWT, sehat selamat sampai tujuan.
0: Yuk.
1: Apa mas katanya?
0: Lagunya ikutan aja atau gimana? Ya?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Kata Pujangga, Tarajana, Pilih Aku Saja, Sabar, Zaman Uang, Selalu Milikmu, Gincu.
1: Sabar.
0: Oke.
1: Terima kasih mas. Selamat malam mas.
0: Oke, silakan.
1: Selamat malam, saya istimewa buat mas yang sedang bersedia dengan operator.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Aini, Bu Ros, Mama Fina, Bu Nena, Bu Emma, Bu Indah, Bu Pahida, Bu Jawai, Pak Mali, Bu Aini, Pak Otong, Bu Indah, dan di Pak Rudi. Semoga semuanya sehat, sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih. Terima kasih. Lancar dan berusaha juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai. Baik, kami silakan 0761236606. Halo, dangdut yuk.
2: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Rompat Pekanbaru selalu di hati.
0: Selalu di hati.
2: Iya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Mama Fahmi ya.
2: Alhamdulillah, semoga kabar baik selalu ya.
0: Fahmi libur sekolah.
2: Iya.
0: Asap juga di sana ya. Oke, okay. Silakan
2: Bu. Lagunya disediakan apa pilih sendiri ya?
0: Ada yang disediakan pilih sendiri, kalau ada pun boleh, tak apa.
2: Lagu terbaru dari Lestinya.
0: Lesti.
2: Iya.
0: Apa judulnya tuh?
2: Tiup.
0: Apa?
2: Tiup.
0: Tiup.
2: Iya, dua lagu terbarunya sekarang. Cuman terbarunya lagi Iyub, belum ada sebulan.
0: Oh, belum ada tuh kayaknya.
2: Belum ada. Belum lagu asik. Yang itu nyanyi pernah saya minta sama Mbak Bintang, Pura-pura Dalam Perahu.
0: Pura-pura Dalam Perahu.
2: Lesti juga.
0: Pura-pura
2: Dalam Perahu.
0: Enggak ada ya. Pura-pura Bahagia, Cita-cita Tak Ada, Pura-pura Dalam Perahu enggak ada.
2: Ini Kura-kura. Kura-kura Dalam Perahu.
0: Kura-kura, sangka kura-kura.
2: Kura-kura.
0: Kura-kura, kan ada juga. Kurang ada, apa, ada. Caca Handika ada. Kurang perhatian, kurang pikirnya, kurang maha.
2: Boleh diganti, Mas?
0: Ya, silakan.
2: Diganti dengan lagu dari siapa ya?
0: Atau Lesti, saya coba berapa?
2: Lesti dia? Apa aja yang ada di situ,
0: Mas? Nah, itu maksudnya. Lesti. Lentera Sekecil Ibu, Tirani Terakhir, banyak kok. Kejora, Insan Biasa, Mati Gaya, Purnama,
2: Sekali Mati Gaya aja
0: nih.
2: Mati Gaya. Salam buat Onge Harun yang lagi bertugas. Semoga Onge Harun keluarga saya selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
2: Dan para kru-kru RRI Perempat semuanya juga, dan Pro 1 semuanya.
0: Yup.
2: Buatnya Mas Gunawan di Kampar. Harus tadi Ibu Atika ya.
0: Ya.
2: Ya, Bu Atika saya selalu. Bu Surtini juga, Ibu Emma, Bu Rokti Rumbai, Nenek Aska, Bunda Aini di Perawang.
0: Perawang.
2: Dan buat semuanya aja lah ya, yang lagi dengerin aja. Udah menambah sama si Jawai juga.
0: Baik.
2: Ya, spesialnya buat Onge Harun. Terima kasihnya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 4 lewat 1 menit. Kita sambungkan lagi penelpon berikutnya ke 8 ini ya. Halo Dangdut yuk.
3: Halo Dangdut juga Pro 4 R selalu
0: Pro 4 selalu di
3: Harun, apa kabar?
0: Yo, assalamualaikum. Bang Simpson ini.
3: Arjuna.
0: Mas. Arjuna tadi siapa tadi? Arjunanya lupanya. Oke. Okay.
3: Gimana kabar Mas?
0: Alhamdulillah, lesen.
3: Sehat ya.
0: Kalau
3: enak Mas.
0: Hah?
3: Asapnya banyak enak.
0: Oh. Agak kurang sikit tapi sikit aja.
3: Iyalah, kalau ada kopi tak mau ya, tapi ya kopi mau enak. Enaknya teh manis pakai ini.
0: Awak tak tahan lah.
3: Tak tahan ya?
0: Iya, pilek jadinya. Enaknya sebentar tapi akibatnya lama nih.
3: Akibatnya enak.
0: Iya, ini enak masih.
3: Bula enak.
0: Pengaruh minum dingin leher tu lain.
3: Tak jadi lah aku minum ni mas. Buang lah nih.
0: Kalau tak banyak cakap tak apa. Aku karena banyak cakap nih. Perlu hemat suara.
3: Aku minta lagu Mansur tadi enak salah tu ya.
0: Apa tuh?
3: Mansur tadi apa judul ni?
0: Mansur Gincu.
3: Gincu. Itu cewek deh
0: kan? Iya Mansur S kan lagu sama Elvis guys sih.
3: Ah itu lah, itu iyalah.
0: Lagu duit.
3: Ah iya. Gincu lu duit ya.
0: Bye.
3: Duit apa duit?
0: Itu lagi kira.
3: Iyalah. Salam buat Mas Harun, sehat selalu, panjang umur rezeki.
0: Yo.
3: Buat Cuma Sir, buat Mas Eri juga. Ulang tahun apa nih Mas? Nggak ngerti aku.
0: RRI.
3: Bilo.
0: Besok kan bulan September.
3: Oh besok. Tidak ada mendiang payah lagi lagi.
0: Pacarannya.
3: Ah juga buat Cuma Amin, sehat selalu, bunda ini. Tadi ada Pak Ma Fami.
0: Yuk.
3: Buat Ibu Surtini, buat Nina, siapa lagi Mas? Buat Mbak Atik juga. Buat semua-semuanya lah Mas Harun. Khususnya juga Mas Harun. Salam sehat selalu, panjang umur rezeki. Itu aja Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi penelpon lainnya. Kami silakan 0761236066 yang sudah tersedia. Ada Sabar Latasha, Mati Galesti, Gincu, Mansur S. Itu tadi ya lagu yang dari si pilih. Baik, saya boleh hadirkan dulu tiga lagu ini. Nanti kita sambung lagi pada sesi berikutnya.

0: future.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat lehan nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kayaknya itu nampak kita sambungkan lagi penumpang yang bergabung di 0761236006. Halo, dangdut yuk.
1: Dangdut perempat pekan baru selalu di hati. Assalamualaikum Harun.
0: Waalaikumsalam dengan Bu
1: Ima. Bu Ima Harun. Harun lupa tari sama
0: ibu. Silakan Bu Ima.
1: Latuho yang Harun. Latuho tuh lah ibu. Ibu nu lah lewat sama barang pom ibu. Harun. Oi. Sama radio. Iya, entah yang Harun.
0: Yuk, silakan.
1: Iyalah. Yo Harun.
0: Yuk.
1: Lagunya Harun bakar kemenyan.
0: Oh, bakar kemenyan.
1: Dari Andika, Caca Andika Harun.
0: Caca Andika.
1: Ah, yo salamnya untuk Sosado yo yang Harun yo. Untuk semua yang lagi menyanyi top 4 ketempat tangi, dapat salam dari Ibu yang Mare Rumbai ya. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Salam persahabatan, salam kekeluargaan dari Ibu yang Mare Rumbai. Istimewanya buat Harun beserta keluarga, insyaallah sehat selalu, bahagia
0: Amin.
1: Selalu. Berkah rezekinya Harun, lancar aktivitasnya sampai kapanpun.
0: Yuk.
1: Dan Harun, Ibu yang mengucapkan selamat ulang tahun besok yang Harun ya. Kalau entah tidak ada besok yang interaktif telepon dangdut ngaruh ibu nggak dapat masuk. Ini tadi lagi ngaruh ibu nggak dapat masuk dari sekolah nggak dapat juga. Terus, ini sok mandi ngaruh baru dapat. Itulah yang Harun ya. Selamat semoga jaya sekali udara tetap di udara, semoga jaya di udara selamanya Harun. Informasinya bertambah bisa dicerna masyarakat tua dan muda, kecil dan segar semuanya ya Harun ya.
0: Semua kalangan.
1: Dan ya, dan istimewanya salamnya untuk Harun serta keluarga, insyaallah sehat selalu, bahagia selalu. Dan rezekinya Harun, lancar aktivitasnya. Dan insyaallah pulangnya nanti selesai dinas Harun dalam lindung Allah Subhanahu wa taala sampai
0: ke
1: rumah. Amin rabbal alamin. Terima kasih waktu dan lagunya ya Harun.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hadirkan lagu berikutnya.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi.

0: asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
2: Pakai kopi, rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Penyebabnya turunan ancaman abrasi dan kerusakan lahan gambut di wilayah pesisir mendorong kepolisian Resor Polres Kepulauan Meranti mengambil langkah proaktif. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita secara resmi mengusulkan pembentukan peraturan daerah perda khusus pelestarian lingkungan hidup kepada pemerintah daerah setempat. Usulan tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat wakil bupati Kepulauan Meranti. Pertemuan strategis ini dihadiri wakil bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali, serta sekretaris daerah Sudanri Jauzah. AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita menilai regulasi yang ada saat ini belum cukup spesifik untuk menangani krisis ekologi di lapangan. Yang menyebutkan meski daerah sudah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengendalian pencemaran dan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang diperbarui lewat Perda Nomor 2 Tahun 2020, aturan teknis terkait penghijauan, penanaman mangrove dan pemulihan gambut belum diatur secara terfokus. Melalui rancangan perda baru, kepolisian mengusulkan sejumlah program nyata di lapangan. Beberapa di antaranya meliputi kewajiban menanam pohon secara berkala di area perkantoran, penyediaan ruang terbuka hijau, larangan membakar sampah rumah tangga, hingga rehabilitasi kawasan mangrove menggunakan tanaman api-api. Pembentukan pusat pembibitan pohon di desa-desa rawan abrasi juga dicanangkan dengan melibatkan peran aktif Babin Kamtibmas. Langkah menjaga ekosistem wilayah kepulauan dinilai tidak akan berjalan maksimal. Jika hanya bertumpu pada aspek penegakan hukum. Oleh karena itu, inisiatif regulasi tersebut juga memiliki kewajiban bagi setiap asatuan pendidikan untuk memberikan edukasi kecintaan terhadap alam. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya kami sampaikan kembali nanti pukul 18 dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Tuan dan Puan juga dapat membaca ragam informasi lainnya dengan lengkap di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
6: Pro 4 FM, suara budaya.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: harus mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Aduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik, ini teman-teman untuk info wisata kali ini saya kutipkan kembali info singkat wisata dari Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan kabupaten termuda di Riau. Di antara destinasi wisata menarik mulai dari festival budaya unik hingga keindahan alam dan ekowisata mangrove, di mana adanya perang air yaitu Cian Cui, di mana tradisi perayaan Imlek di selat panjang yang seru dan telah masuk dalam kalender nasional Charisma Event Nusantara. Kemudian ada desa wisata budaya Bokor yang terkenal yaitu pusat seni dan budaya Melayu yang terkenal dengan ekowisata mangrove, meliputi 13 spesies serta festival musik internasional. Berikutnya ada Tasik Nambus yaitu danau alam asri dan tenang yang berlokasi di Pulau Tebing Tinggi Meranti. Ada lagi eko wisata mangrove Sungai Tohor yaitu kawasan konservasi mangrove yang menawarkan wisata edukasi alam di Pulau Tebing Tinggi juga. Kemudian ada pula pantai Selat Akar, di mana destinasi pantai menawan dengan pemandangan laut khas pesisir Meranti. Jangan lupa untuk mencicipi kuliner khas Olahan Sagu karena Meranti dikenal dengan sebagai kota penghasil sagu terbesar di Indonesia. Akses utama menuju pusat Kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang dapat ditempuh mulai transportasi air atau feri dari Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun atau Batam.

0: Tuh, minjam satu, Spang.
1: Minjam-minjam, nang sama lam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener, dan kamu ini lah.
0: Oh, mak, pokoknya, Pang, lawan kawan, satu mat aja, nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kaya itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh, nah?
0: Biasa, tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, main slot sekalinya, kamu ini lah. Namun aku meinjami ikam nila sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Patahkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: ...95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat terkait dengan monumen F-16 Lanut Rosmin Nurjadin yang menampilkan wajah baru. Di mana monumen pesawat tempur F-16 di kawasan Pangkalan Udara Rosmin Nurjadin kini punya wajah baru, yakni burung besi buatan Amerika tersebut yang pernah memperkuat pertahanan Indonesia tersebut dicat ulang kembali, Cik Tuan dan Puan. Keberadaan monumen F-16 memiliki makna lebih dari sekedar penghias kawasan satuan, karena monumen ini menjadi simbol semangat pengabdian dan profesionalisme. Monumen pesawat tempur F-16 tersebut tepatnya berada di markas utama Komando Lanut RSN dan pengecatan ulang dilaksanakan oleh personil struktur repair Skadron Teknik 045 Depohar 80 dengan tujuan untuk menjaga kondisi fisik sekaligus memperindah salah satu ikon yang menghiasi kawasan lanut tersebut. Dengan balutan cat yang kembali terlihat segar, Cik Tuan dan Puan, pesawat F-16 sebagai monumen tidak hanya memberikan nilai estetika bagi lingkungan satuan, tapi juga menjadi bagian dari sejarah dan perjalanan penerbangan TNI AU. Sebagai selain monumen pesawat tempur F-16, Cik Tuan dan Puan, di kawasan Lanut RSN juga ada monumen A-4 Skyhawk, di mana monumen pesawat ini menjadi juga memiliki sejarah panjang atas perjalanan pertahanan udara Indonesia pada dekade 80-an. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Selamat petang Cik, Tuan dan Puan, dan selamat menikmati suasana petang yang syahdu di hari ini. Dan melanjutkan kebersamaan di penghujung tepak petang hari ini, Cik, Tuan dan Puan, Kamis 10 September 2026 bersama saya Bintang Lili Sartika yang akan terus mengawal kebersamaan hingga tepak malam nanti. Dan kita awali dulu kebersamaan kita di tepak petang ini, Cik, Tuan dan Puan, dengan mimbar Islam dengan judul 5 karakter orang-orang masjid yang akan disampaikan oleh Ustadz Toharudin SPD.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga dengan nikmat tersebut memudahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah tersebut, kita bisa memilih tempat yang terbaik untuk beribadah. Kita bisa memilih waktu-waktu yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Pendengar RRI yang dimuliakan ya Allah di mana saja berada. Adapun judul mimbar Islami kita di sore ini adalah 5 karakter orang-orang masjid. Ada banyak pengakuan, pernyataan, pengalaman dan ungkapan di dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar. Di antaranya, enaknya berkawan dengan orang-orang masjid. Di saat kita susah dan terpuruk, dia selalu bersama kita dan tidak mau meninggalkan kita. Nyaman bertetangga dengan orang-orang masjid. Hidup terasa damai, tenang saling berbagi, tolong menolong dengan sesama tetangga yang lain. Enak kita bertransaksi dengan orang-orang masjid. Lebih banyak kemudahan yang diberi. Enak berurusan dengan orang-orang masjid. Masalah belum dibahas, sudah ada niat untuk saling mencari solusi. Nikmat punya pasangan hidup orang-orang yang cinta kepada masjid. Terasa rumah bagaikan surga dunia. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Beberapa ungkapan dan pernyataan di atas tidak bisa kita pungkiri. Karena kita semua pasti punya pengalaman yang sama. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apa sih kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang masjid tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang masjid, orang-orang yang selalu mengimarahkan masjid itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah lulus dengan seleksi kehidupan. Firman Allah dalam surah At-Taubah surah ke-9 di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ila Allah fa ansa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-18 di atas dapat kita rinci dan jelaskan bahwa di antara akhlak dan karakter orang-orang yang selalu datang ke masjid, orang-orang masjid itu adalah di antaranya. Yang pertama adalah man amana billah, beriman kepada Allah. Bahkan Nabi sendiri pernah mengingatkan kita dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aytumur rajula ya'tadul masajid, fashadu lahu bil iman, Apabila engkau melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul membaca surah At-Taubah ayat 18 tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Bahkan di riwayat yang lain Nabi katakan bahwa kesempurnaan keimanan juga tergantung kepada kecintaan kita dengan saudara kita. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi." Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sama seperti mencintai diri sendiri. Maka di sini terbukti bahwa orang yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang selalu datang ke masjid, adalah orang-orang yang punya kepedulian dengan sama, saling dia memperhatikan kehidupan di antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Di mana di antara ciri dan karakter yang kedua daripada orang-orang masjid adalah dia memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Dengan keyakinan tersebut, maka dia tidak akan bermain-main, maka dia akan bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dan tidak mau membuang waktu-waktu itu dengan kesia-siaan. Yang ketiga adalah wa aqama shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Pastilah orang-orang masjid punya karakter dan watak adalah orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya, orang-orang yang senantiasa tetap dan istiqomah dengan pendirian, tetap selalu melaksanakan ibadah salat. Orang-orang yang salat dengan Allah saja dia tidak pernah mungkir janji, apalagi dengan sesama manusia. Yang keempat adalah karakter dan watak orang masjid adalah wa'ataz zakat, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang sadar akan nikmat yang ada pada dirinya. Ada sebagian yang mesti dia tunaikan, dia dibayarkan dan dia berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang kelima adalah walam yakhsha illallah, orang yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Karakter yang kelima ini adalah orang-orang yang apabila dikaitkan kehidupannya dengan kepentingan dunia, maka dia lebih memilih panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dalam hidup dan kehidupan ini adalah orang-orang yang tidak takut dengan apapun, dengan tekanan siapapun, tapi dia lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lima karakter ini bila kita jumpai dalam hidup dan kehidupan ini, terasa enak dan eloklah kita berkawan, bertetangga dan hidup bersama dengan orang-orang masjid. Demikianlah mimbar Islam kita di sore ini. Saya atas nama Toharuddin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Cik Tuan Puan, jelang kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 18 menit, selanjutnya kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari surat Al-Ahzab 38 sampai 40 yang akan dibacakan oleh Qori Jenny Kandra dan diterjemahkan oleh Qori Harun Al-Rashid.
2: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada Nabi-Nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah.

0: Programa 4 Berseri, Berseri Nama, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
5: Di saat waktu berhenti,

Ya, Cik Tuan dan Puan, baru saja kita nikmati satu lantunan yang hangat ya, dari sama Tompi dan Fazan ya, Cik Tuan dan Puan, dengan judul Tuhan Ampuni Aku ya. Sebuah lagu yang mengajak kita sejenak berhenti, melihat kembali perjalanan diri dan menyadari bahwa sebagai manusia kita tentu tidak luput dari kesalahan. Kadang dalam kesibukan kita terlalu fokus mengejar banyak hal sampai lupa memberikan waktu untuk berbicara dengan hati sendiri. Padahal mengakui kesalahan dan memohon ampun bukan tanda kita lemah, justru dari sanalah kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga lagu tadi, Cik Tuan dan Puan, bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa setiap hari selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, kemudian juga selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama Perempat RRI Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan ya. Semoga langkah kita hari ini selalu diberi kemudahan, keberkahan, dan hati yang senantiasa ingin menjadi lebih baik lagi.

Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Radio Hadi.

penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

0: Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Baik saudara, inilah kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat dari tim Banggala Agni, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera yang masih melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau pada hari ini Kamis 10 September 2026, Cik Turapuan. Kebakaran yang ditangani tersebar di Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu, di mana sejumlah lokasi masih dalam proses pemadaman karena api belum sepenuhnya berhasil dikendalikan. Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan operasi pemadaman terus dilakukan dengan mengerahkan personil sesuai kebutuhan di masing-masing lokasi. Cik Tuan dan Puan, di wilayah operasi Daops Dumai misalnya, penanganan karhutlah berlangsung di 3 lokasi, yakni di Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Tim menangani kebakaran yang sudah memasuki hari kedua. Lokasi tersebut merupakan lahan masyarakat dan saat ini masih dalam kondisi belum padam dengan satu tim dikerahkan ke lapangan. Kemudian di Desa Bulu Apo, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kebakaran sudah berlangsung selama 7 hari dan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 7 hektar, Cik Tuan dan Puan. Satu tim Manggala Agni masih melakukan penanganan di lokasi tersebut. Sementara itu, kebakaran yang berada di Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan C9, Kota Dumai, memasuki hari ke-6 penanganan, di mana luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 40 hektar dan berada di area penggunaan lainnya, Cik Tuan dan Puan. Untuk memperkuat penanganan lokasi tersebut, 2 tim dari Daops Dumai dibantu 1 regu BKO dari Daops Labuhan Batu Selatan. Kondisi api hingga Kamis siang masih belum padam. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tepat malam sudah dibuka dengan satu tembang yang menambah semangat kita untuk tepat malam hari ini, Cik Tuan Puan. Henteu Nanaon ya, lagu dari Jawa Barat yang dibawakan oleh Sundanis featuring Fanny Rizky. Dan mengantarkan kita di segmen Ragam Irama Nusantara seperti biasanya, Cik Tuan dan Puan ya. Dan secara khusus malam ini kita akan menelisik sebuah fenomena unik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dataran Dieng yang sampai sekarang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah ya, Cik Tuan dan Puan. Fenomena ini adalah banyaknya anak-anak berambut gimbal, atau lebih tepatnya tumbuhnya rambut gimbal pada sebagian anak. Jadi tidak sulit ya menemukan anak-anak berambut gimbal saat menelusuri desa-desa yang ada di dataran tinggi Dieng. Dan di setiap desa yang ada di kawasan itu selalu ada anak-anak berambut gimbal, Cik Tuan dan Puan. Anak-anak ini biasanya berusia beberapa bulan hingga 8 tahun. Dan tidak ada garis keturunan khusus dari anak-anak yang berambut gimbal. Siapapun asal memiliki garis keturunan Dieng itu memiliki kemungkinan menjadi anak berambut gimbal, Cik Tuan dan Puan. Dan masyarakat Dieng menyebut mereka anak-anak berambut gimbal ini dengan sebutan anak gembel ya. Ini karena rambut gimbal sering dikaitkan dengan orang-orang yang jarang mandi atau malas mengurus tubuh mereka. Padahal anak-anak berambut gimbal di Dieng ini merupakan anak-anak yang terawat. Seperti apa kira-kira ceritanya, mengapa anak-anak di Dieng ini gimbal, Cik Tuan dan Puan? Informasinya akan kita telisik setelah yang berikut ini.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Kita masih di ragam irama Nusantara saat ini, Cik Tuan dan Puannya. Kita masih menelisik ya bagaimana ini anak-anak dari Dieng ini. Kenapa ya harus berambut gimbal gitu? Kenapa berambut gimbal? Sampai mendapatkan apa namanya sebutan anak gembel. Padahal sebenarnya anak-anak berambut gimbal di Dieng ini merupakan anak-anak yang terawat loh, Cik Tuan dan Puan. Tapi menurut masyarakat Dieng, anak-anak berambut gimbal ini merupakan titipan dari Kiai Kolodete. Nah, tahukah Anda kalau Kiai Kolodete ini merupakan salah seorang punggawa pada masa Mataram Islam, Cik Tuan dan Puan. Dan itu sekitar abad 14 ya. Nah, bersama dengan Kiai Walid dan Kiai Karim, Kiai Kolodete ini ditugaskan oleh Kerajaan Mataram untuk mempersiapkan pemerintahan di daerah Wonosobo dan sekitarnya. Kiai Walid dan Kiai Karim bertugas di desa Wonosobo, sementara Kiai Kolodete ini bertugas di dataran tinggi Dieng. Nah, tiba di dataran tinggi Dieng, Cik Tuan dan Puan, Kiai Kolodete dan istrinya ini yang mereka dengan nama Nini Roro Rence mendapat wahyu dari Ratu Pantai Selatan. Dan pasangan ini ditugaskan membawa masyarakat Dieng menuju kesejahteraan, Cik Tuan dan Puan. Jadi tolak ukur kesejahteraannya masyarakat Dieng itu akan ditandai dengan keberadaan anak-anak berambut gimbal. Nah, sejak itulah muncul anak-anak berambut gimbal di kawasan dataran tinggi Dieng. Dan masyarakat Dieng yakin bahwa kesejahteraan mereka akan membaik bila jumlah anak berambut gimbal itu terus bertambah. Nah, kira-kira seperti itu, Cik Tuan dan Puan ya. Kita akan teruskan nanti kebersamaan kita di Ragam Irama Nusantara terkait dengan masyarakat dataran tinggi Dieng yang memiliki anak-anak berambut gimbal ini, Cik Tuan dan Puan, setelah kumandang Fardu Isah untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 19:26, Cik Tuan dan Puan. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat Fardu Isah, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita

Didi Kempot dengan layang kangen Cik Tuan dan Puan. Kita kembali ke anak-anak rambut gimbal di Dieng yang diyakini merupakan titipan Kiai Kolodete. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Cik Tuan dan Puan, ternyata anak-anak berambut gimbal ini tidak berbeda dengan anak-anak lainnya ya. Mereka bermain bersama, hanya saja anak berambut gimbal ini cenderung lebih aktif dibandingkan anak-anak lain. Dan pada saat-saat tertentu emosi anak rambut gimbal pun menjadi tidak terkendali dan bisa tanpa sebab yang jelas, Cik Tua dan Puan. Nah, kecenderungan ini akan berkurang bahkan menghilang ketika rambut gimbal anak tersebut sudah dipotong. Tapi rambut gimbal yang akan dipotong ini juga melalui prosesi khusus ya, yang mereka sebut ruatan. Kalau misalnya pemotongan dilakukan tanpa upacara tertentu atau bukan atas kemauan si anak atau permintaannya tidak dikabulkan, maka rambut gimbal yang sudah dipotong akan tumbuh kembali, Cik Tuan dan Puan. Kira-kira seperti itu ya, bagaimana keistimewaan dan dari anak-anak yang berambut gimbal dan

0: Jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Masih bersama saya Bintang Lili Sartika untuk sesi Tepak Malam edisi Kamis 10 September 2026, Cik Tuan dan Puan ya. Indahnya Indonesia memang bukan hanya tentang alam dan budayanya, tapi juga tentang musik dan lagu-lagunya yang tumbuh dari berbagai daerah. Karena masing-masing punya ciri khas, punya cerita dan menjadi bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Malam terus berjalan Cik Tuan dan Puan, semoga suasana malam ini tetap nyaman menemani Anda semuanya masih yang masih beraktivitas, yang sedang dalam perjalanan atau mungkin sudah bersantai bersama keluarga. Jangan kemana-mana Cik Tuan dan Puan, karena Tepak Malam masih akan menemani Anda dengan suguhan musik pilihan lainnya. Namun sebelumnya kita dengarkan kembali cerita-cerita legenda yang berasal dari seluruh daerah Nusantara. Malam ini kita akan mendengarkan kembali tentang legenda asal-usul ikan patin.
1: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.

0: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, Jek? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
1: Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
0: Tapi...
1: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
2: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan Patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan Patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
2: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insan.

0: Tengah dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang demi sayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima pinangan.

0: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awang Kuusup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awang Kuusup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awang Kuusup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusuk. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
1: Kanda-kanda berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai di sana.
1: Tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi, kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji, kalau tidak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Baik, Citra Puan, demikian tadi kita sudah simak ya bagaimana cerita tentang legenda asal-usul ikan patin, Citra dan Puan ya. Dan untuk selanjutnya hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, suguhan spesial dari lagu-lagu kasidah akan mewarnai dan menghangatkan kebersamaan kita malam hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

Seorang penjual selimut dengan kualitas terbaik, selimut tersebut bervariasi harga dan ketebalan yang diberikan. Dan pada suatu hari, seorang kakek tua renta dengan kondisi pakaian yang lusuh, dan jika diperhatikan, kakek tua tersebut seperti orang tidak berpunya. Meski demikian, ia tetap memberanikan diri untuk membeli selimut. Ketika kakek tua berada di dalam toko, kebanyakan para pengunjung melihatnya dengan sinis, penuh dengan tanda tanya, tentunya penuh akan rasa tidak suka. Namun, siapa sangka pemilik toko melayani kakek tua dengan sopan, perhatian, seperti pengunjung lainnya. Kemudian, kakek tua tersebut mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke toko tersebut untuk membeli sehelai selimut. Kakek tua tersebut meminta selimut dengan harga yang paling murah, karena total uang yang dimiliki kakek tua hanya pas-pasan.

0: rumahnya. Suatu hari datanglah pengunjung ingin membeli selimut yang sama kualitasnya dengan kakek tua tersebut. Namun pengunjung tersebut tampak marah ketika mengetahui harga dari selimut tersebut. Ia membandingkan harga yang diberikan kepada kakek tua kemarin terhadap dirinya saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ia beranggapan bahwa pemilik toko tidak adil dalam memberikan harga kepada pembeli. Dengan penuh kesabaran, pemilik toko memberikan penjelasan. Memang benar, harga yang saya berikan kepada Anda berbeda dengan kakek tua kemarin. Namun, kali ini saya berdagang dengan manusia, sedangkan kemarin saya berdagang dengan Allah. Ucap pemilik toko. Lalu, seketika pemuda tadi tertegun dan membayar sesuai harga yang dibayarkannya, sambil berdoa agar kakek tua tersebut terhindar dari rasa dingin beserta keluarganya. Lalu, ia juga berucap dan memohon kepada Allah agar keluarganya dijauhkan dari siksaan api neraka. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seberapa tinggi jabatanmu, tetaplah berbagi kepada sesama. Karena begitu banyak yang membutuhkan bantuan dengan rasa ikhlas, tak peduli sebesar apapun itu bantuanmu. Kelak keikhlasanmu dalam membantu sesama akan bisa memberikan jalan terbaik pada kehidupan di masa depan. Maka dari itu, selalu ingat jika berbagi kepada sesama tidak akan membuat kita menjadi miskin. Jadi, jangan pernah ragu lagi untuk berbagi dengan sesama dengan penuh rasa ikhlas.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM di Tepa Malam.
1: Baik saudara, Cik Turan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru. Dan berdasarkan penanggalan Jawa dan Hijriah, Cik Tuan dan Puan, karena esok adalah Jumat 11 September 2026, jadi tercatat sebagai Jumat Legi dan bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah, maka malam ini dikenal sebagai malam Jumat Legi, Cik Tuan dan Puan. Malam Jumat bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk sejenak menenangkan hati, memperbanyak doa, bersolawat, membaca Al-Quran, atau sekedar melakukan introspeksi diri, Cik Tuan dan Puan. Jadi gak perlu menunggu menjadi sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan tentu memiliki makna. Dan ada satu momen istimewa lainnya yang akan kita sambut besok pagi, Cik Tuan dan Puan. Karena hari besok Jumat 11 September 2026 merupakan puncak peringatan Hari Radio ke-81. Sebuah perjalanan panjang bagi Radio Republik Indonesia dalam menemani masyarakat melalui informasi, edukasi, hiburan, sekaligus menjaga semangat persatuan melalui udara. Maka malam ini terasa semakin istimewa, Cik Tuan dan Puan. Kita menikmati lantunan kasidah menyambut malam Jumat sekaligus mengantarkan langkah menuju 81 tahun perjalanan RRI. Dan bersama Perempat RRI Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan, kita nikmati bersama suguhan lagu-lagu kasidah pilihan. Semoga malam ini membawa ketenangan untuk hati dan keberkahan kita semua, Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Salah satu asas budaya Melayu adalah mengenai kesantunan. Dan oleh sebab kesantunan itulah orang Melayu dikenal sebagai orang yang baik hati, rendah hati, ramah tamah, bermanis muka dan selalu bersangka baik kepada orang lain. Orang tua-tua mengingatkan, kesantunan dalam bercakap adalah bercakap dengan adab, berbicara berkira-kira dan berpikir dengan penuh perhatian dan minat. Orang tua-tua juga mengingatkan, berpikir dahulu sebelum bercakap, supaya cakap jangan terlanjur, langkah jangan terlanjur juga. Terlanjur langkah boleh surut, terlanjur cakap besar padanya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, orang tua-tua selalu mengingatkan, dengan kesantunan itulah segala sesuatu dapat diurus, segala sesuatu dapat disampaikan dengan baik, dengan tidak menyinggung perasaan orang dan dengan tidak merendahkan martabat dan harkat martabat orang lain. Kita boleh menyampaikan pendapat, kita boleh bersilang pendapat, tetapi sampaikan itu secara santun dengan penuh kesantunan, insya Allah yang dituju akan tercapai dan orang yang dituju tidak akan merasa tersinggung atau direndahkan atau dilecehkan oleh pihak manapun juga. Jadi hakikat dalam budaya Melayu, kesantunan adalah ruh daripada kebudayaan Melayu itu sendiri yang intinya berusaha untuk tidak membuka aib malu orang, untuk tidak mencari kesalahan-kesalahan orang, untuk tidak mendedahkan dosa-dosa orang, tetapi dia selalu bersangka baik kepada orang dan memuji orang lain, menghargai kelebihan orang lain dan menghormati orang lain. Dengan demikian, maka akan terjalin hubungan yang baik, kebersamaan dan rasa saling hormat-menghormati. Kesantunan merupakan ruh daripada budaya yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
4: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat, Ci, Tuan dan Puan. Dan tentunya malam ini akan terasa istimewa karena kita sudah berada di penghujung Kamis ya. Dan malam ini boleh kita manfaatkan untuk menenangkan pikiran dan harus melepas sejenak kesibukan hari ini, Ci, Tuan dan Puan ya. Dan terima kasih untuk Anda yang selama ini tetap setia menjadikan radio sebagai teman di berbagai suasana. Dari pagi hingga malam, dari rumah, tempat kerja, hingga perjalanan, radio selalu punya cara untuk menghadirkan teman melalui suaranya, Cik Tuan dan Puan. Dan tidak terasa ya, sudah 81 tahun usia radio RRI tepatnya ya. Dan 81 tahun ini juga perjalanan kami menemani Anda semuanya, masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, menghadirkan hiburan, memberikan edukasi, dan menjadi ruang untuk menyuarakan berbagai cerita untuk masyarakat. Dan malam ini, Ci, Tuan dan Puan, dari Prompat RR Pekanbaru yang menemani waktu istirahat Anda sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menebarkan kebaikan. Selamat menyambut malam Jumat dan selamat menuju Hari Radio ke-81. Kita rayakan bersama-sama ya, Cik Tuan dan Puan, agar kita bisa sama-sama merasakan kehangatan menapaki 81 tahun RRI mengudara bersama untuk Indonesia. Kita rangkaikan tema malam hari ini supaya lebih tenang hati kita menyambut hari baru, Cik Tuan dan Puan, dengan rangkaian lagu-lagu daerah. Semoga radio tetap menjadi suara yang dekat di telinga, Cik Tuan dan Puan, hangat di hati dan selalu hadir di hati kalian semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Masih di sesi tepat malam hari ini, Cik Turnapa. Ada satu informasi yang kami kutip dari mediacenter.riau.co.id, Cik Turnapa, ini terkait dengan karhutlah, yang mana berdasarkan data Badan BMKG Pekanbaru ya, tercatat ada 14 titik panas akibat karhutlah di Kabupaten Siak per Rabu 9 September pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, dan titik api itu tersebar di sejumlah desa dan kecamatan di wilayah setempat. Nah, menanggapi kondisi ini, Cik Turnapuan, tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, kemudian MPA yaitu Masyarakat Peduli Api, pihak perusahaan dan warga setempat bergerak cepat. Dan penanganan berupa pemadaman serta pendinginan dilakukan secara serentak di 6 lokasi yang berbeda ya. Dan titik fokus penanganan meliputi Kampung Mengkapan di Kecamatan Sungai Apit, 2 titik di Kecamatan Dayun, Dusun Bumi Jopan di Kecamatan Sungai Mandau, kemudian Desa Rantau Panjang di Kecamatan Koto Gasip, serta Kampung Tualang di Kecamatan Tualang, Cik Turnapuan. Jadi sementara itu pemadaman intensif masih terus berlangsung di Dusun Sukamulia, Kampung Dayun, kereta api dan kepulan asap tebal masih ditemukan. Dan di lokasi ini bahkan alat berat dikerahkan untuk membuat sekat bakar guna menahan laju perambatan api tersebut ya. Jadi cuaca panas, angin kencang yang berubah arah serta minimnya curah hujan inilah membuat patroli dan pendinginan masih terus dimaksimalkan hingga kondisi dinyatakan sepenuhnya aman dan sampai saat ini masih dilaksanakan, Cik Turnapuan ya. Turut prihatin dan kita berharap pendinginan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait bisa menghilangkan asap, dan semoga kita semuanya waspada dan para pelaku pembakaran introspeksi diri lah. Ini semua akibat ulah kalian, akhirnya masyarakat semua disusahkan gitu kan, Cik Turnapuan. Jadi bukan cuma satu orang, semua menjadi susah. Nah, baik Cik Turnapuan, kita berharap mendapatkan hidayah mereka semuanya ya. Kita masih akan dihibur dengan lagu-lagu daerah Nusantara untuk malam hari ini, Cik Turnapuan. Jadi dari Sudirman 440 kami harapkan semuanya malam hari ini membuat suasana di tempat masing-masing lebih hangat dan semakin mengingatkan kita bahwa keanekaragaman itu bisa dinikmati melalui lagu-lagu daerah Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

0: yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, Cik Tuan dan Puan, sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat, tidak terasa Cik Tuan dan Puan kita sudah di penghujung tepak malam dan di penghujung Kamis Cik Tuan dan Puan ya. Ada kalanya saat ini mungkin kita sedang merenung bahwa ada hal-hal yang tadi kurang terkendali. Mudah-mudahan bisa diperbaiki Cik Tuan dan Puannya, dan besok di hari Jumat 11 September 2026 kita akan sama merayakan hari radio yang ke-81 ya. 81 tahun RRI mengudara, artinya umurnya sudah tidak muda lagi Cik Tuan dan Puan ya. Semoga semakin menginspirasi dan semoga juga kami selalu memberikan yang terbaik untuk Anda Cik Tuan dan Puan ya. Dan kita akan menutup tepak malam edisi kami 10 September 2020 di ragam lagu-lagu daerah Nusantara yang akan terus mengingatkan kita bahwa Indonesia itu kaya dan dengan keanekaragamannya. Saya Bintang Lili Sartika yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dan semoga apa yang telah kami persembahkan untuk Anda dapat menghibur dan bermanfaat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Sabku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka!

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat

0: dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cituan dan Puan. Senang sekali Fajriyah Hidayati kembali hadir menemani ruang dengar Cituan dan Puan. Hari ini 11 September 2026, hari yang paling bahagia untuk seluruh radio di Indonesia, Cituan dan Puan, khususnya Radio Republik Indonesia. Karena hari ini adalah hari yang memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, sekaligus hari Radio Indonesia, Cetan dan Puan. Cetan dan Puan, kita akan bersama dalam rangkaian tepak pagi jelang tepak siang hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan bersama dengan program-program menarik. Dan seperti biasa, pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam rangkaian Mutiara Religi. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program Satu Cetan dan Puan. Tentu saja kita akan simak ceramah agama berikut dengan pengajian Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: MHz Slot Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan ya untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami pada kesempatan ini pendengar, karena kini sudah tiba waktunya kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Spesial hari ini kita bersama dalam Mutiara Pagi, siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.

0: Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nias Selatan, SP Tanjung Balai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini untuk edisi Jumat 11 September 2026, ini juga bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar spesial, pada kesempatan ini kita berjumpa dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Ya, kami hadir untuk Anda pada kesempatan ini dengan topik khusus yang akan kita simak, yaitu terkait dengan RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini bersempena dengan Hari Radio ke-81. Ya, dalam jumpa swa ini juga pendengar, kami berharap tentu ya menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun juga, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 Pedang Prabu hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saya Suci Rasli akan bersama Anda. Namun tentu pendengar, untuk mengembangkan topik pembahasan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan ini, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah saat ini juga sudah bersama kita pendengar, ada Alustad Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Beliau merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau yang juga sekaligus dai juara Satu Aksi Indosiar 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar pagi ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Suci. Mudah-mudahan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI dimanapun berada senantiasa sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak, Ustaz. Dan kami juga mendoakan Ustaz bersama keluarga hendaknya selalu sehat juga, Ustaz ya. Amin ya
2: rabbal alamin.
1: Baik, ini menarik pembahasan kita bersempena dengan Hari Radio ke-81 yang merupakan juga hari ulang tahun RRI ya, Ustaz. Tentu ini RRI menjadi media syiar dan syair keagamaan. Nah, itu topik khusus kita juga ya, Ustaz ya, pada pagi ini ya, dalam Mutiara Pagi berjaringan. Nah, nanti boleh tentu Ustaz memberikan tausiah apa hal yang perlunya kita tahu lebih dalam lagi terkait dengan topik pembahasan khusus kita ini, Ustaz. Namun kita akan undang juga nanti atensi dari pendengar. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada yang tengah menyimak siaran ini, boleh nanti bergabung bersama kami. Ada hal-hal mungkin yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, yang tentunya juga berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, pendengar. Silakan nanti berpartisipasi. Lain telepon 0761-24-4595 ya, dapat Anda gunakan. Sekali lagi kami sampaikan di 0761-24-595, 0761-24-595, atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811-76-73-991. Kirim pesan Anda kepada kami pendengar ya, 0811-76-73-991. Baik, pendengar Pro 1, di awal kebersamaan ini kita akan simak dulu pengantar ataupun juga tausiah dengan topik pembahasan khusus kali ini, yaitu RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini sempena dengan Hari Radio ke-81. Kita akan simak bersama dengan Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Kami persilahkan, Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, karena masih bisa bersua dalam kegiatan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Dan kami doakan mudah-mudahan kita semua, seluruh pendengar RRI khususnya di Korwil 15 dan 16, diberikan kesehatan dan juga diberikan kesuksesan sehingga lebih mulia kita baik di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hormat untuk seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di Korwi 15 dan 16, khususnya untuk Mbak Suci Raslia dan kru di RRI Prosatu Pekanbaru, dan juga untuk seluruh pendengar kami yang bisa menjangkau siaran kita pada pagi ini. Pertama-tama kita ucapkan selamat hari radio dan selamat ulang tahun tentunya untuk Radio Republik Indonesia. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, karena di usia ke-81 tahun terus bisa eksis menyapa seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai siaran yang mengedukasi dan juga memberikan informasi bagi kita semua. Bapak Ibu para saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada pagi ini adalah RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan. Islam ini adalah agama yang senantiasa mengedepankan kepada kita untuk mengajak berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan ini lazim kita sebut dengan dakwah ataupun syiar. Kadang-kadang kita berpikir bahwa syiar ini hanya tugas segelintir manusia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa syiar ini hanyalah tugas sebagian kelompok. Apakah itu ulama, apakah itu da'i, apakah itu ustadz. Namun ternyata hal yang kita lupakan adalah syiar keagamaan ini merupakan tugas kita bersama. Apakah itu individu, apakah itu kelompok, ataupun juga institusi. Inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia selama ini, yaitu mengajak kita untuk berbuat kebaikan, dan itulah yang disebut dengan syiar keagamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hi ahsan." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita semua berlomba-lomba melakukan syiar. Syiar mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk melakukan proteksi dan introspeksi, sehingga ada giroh, ada semangat kebaikan yang dilakukan dalam menjalani hari-harinya. Jadi, alhamdulillah Radio Republik Indonesia istiqomah dengan konsep ini, yaitu mendengarkan dan juga mengingatkan. RRI memperdengarkan kepada kita kebaikan-kebaikan, baik dalam bentuk informasi, edukasi, dan juga nafas-nafas keagamaan yang tumbuh, bukan hanya dalam konteks materi semata, materi keagamaan, tapi juga memberikan sentuhan lain dalam konteks mengajak kebaikan. Apakah itu berupa syair, apakah itu berupa drama radio, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Di tengah krisis multidimensi yang melanda bangsa kita pada hari ini, di mana kita mengalami keterbelakangan etika, akhlak, dan sopan santun, maka yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia adalah semangat bagi kita untuk sama-sama melakukan syiar keagamaan. Bagi kita umat Islam, ini adalah salah satu momentum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Rasulullah bersabda, "Balig anni walau kana ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun hanya sepotong ayat. Itu berarti betapa pentingnya syiar ini, betapa pentingnya ajakan kebaikan ini, betapa sangat urgennya bagi kita untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk melakukan ajakan kebaikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongkan dalam permusuhan dan juga dosa. Maka kita melihat seluruh jaringan Radio Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Korwil 15 dan 16, ada di ujung sana di Kepulauan Nias, ada di Sibolga, kemudian di Medan, sampai terus ke Sumatera Barat, dan sampai terus ke kawasan Kepulauan Riau, sampai ke Ranai, Natuna, dan alhamdulillah di seluruh provinsi Riau Daratan ini. Ini menjadi sebuah syiar yang terus berpencar, mengajak orang untuk kebaikan. Maka untuk itu siapapun kita, apapun profesi kita, kami ajak, ayo kita bahu-membahu menyelamatkan bangsa ini untuk melakukan syiar kebaikan, syiar keagamaan. Tentu syiar ini bisa saja dibungkus dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah syiar yang dibungkus dengan syair. Dengan syair kita bersenandung, dengan syiar kita mengkaji. Ini adalah bagian dari cara kita untuk memberikan edukasi keagamaan yang sangat-sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan, selain dia merupakan bentuk dakwah, yang kedua yang perlu kita petik dari harlah ataupun hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, yang kedua adalah ini momentum bagi kita untuk sama-sama melakukan kebersamaan dan juga memupuk tinggi rasa ukhuwah dan juga persatuan. Kalau kebaikan itu diajak bersama-sama, dilakukan bersama-sama, maka tentu hasilnya pun akan lebih kuat dan juga lebih kokoh. Tapi kalau suatu kebaikan itu dilakukan oleh sendiri-sendiri saja, dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, tidak bekerja sama, tidak melakukan secara bersama-sama, maka tentu hasilnya pun tidak akan maksimal. Jadi inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia, memberikan ajakan kepada kita untuk melakukan persatuan dan ukhuwah secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu dalam tali simpul agama Allah dan janganlah saling bercerai-berai. Jadi di RRI ini khusus bagi kita umat Islam, mengakomodir semua ormas, mengakomodir semua basis-basis keagamaan. Apakah itu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Ferti, ya, apapun ormas-ormas keagamaannya, kemudian dilebur satu menjadi visi yang sama, misi yang sama, yaitu mendorong umat agar lebih taat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi konsepnya ada satu ungkapan, kunu kaliyadain wala takunu kaluzunain. Jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, ya, khususnya di Korwi 15-16 dan pada umumnya seluruh angkasawan RRI dimanapun berada, senantiasa mempunyai spirit, senantiasa mempunyai semangat yang luar biasa untuk senantiasa melakukan tugas-tugas kebaikan ini. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah dari diri kita. Kita tidak tahu bahwa perbuatan mana yang diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Mungkin kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli agama, kita bukan ahli ayat, kita bukan ahli mendakwah, tapi lewat tangan kita bahwa syiar-syiar keagamaan itu sampai ke pelosok. Ya, lewat keahlian kita, syiar-syiar keagamaan itu sampai ke berbagai wilayah daerah di Indonesia. Ini juga momentum bagi seluruh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat. Kita mungkin bukan ahli agama, bukan ahli yang paham tentang ayat dan juga hadis, tapi kita punya spirit, kita punya keinginan untuk bangsa ini lebih baik. Maka berbuatlah, berdakwahlah sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan kita. Insya Allah, di balik dakwah yang kita lakukan, ada keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Selamat Hari Radio ke-81, selamat Hari Jadi Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan senantiasa jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Ya baiklah pendengar, kita baru saja simak tausiah dengan topik khusus kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 hari ini, yaitu RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan, Sempena Hari Radio ke-81. Masih bersama kita saat ini Al-Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ustadz, di ujung telepon tampaknya pendengar kita sudah ada yang ingin berpartisipasi, Ustadz ya. Ini kita akan coba untuk menyapa langsung atensi dari pendengar yang bergabung di line telepon 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suci sehat, Pak Ustaz sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, panjang umur, udah rezeki. Ibu suci sama Pak Ustaz.
1: Amin, Allahumma
3: sama
1: amin.
3: Juga yang pendengar.
1: Baik, Bapak. Dengan
3: hanya
1: siapa?
3: Ustaz, masalah tadi penyiar RII, kalau selamat ulang tahun RII yang ke-81.
1: Ya, terima kasih Bapak.
3: Udah jaya.
1: Amin.
3: Sekali udara, tetap udara.
1: Merdeka. Bapak dengan siapa, Bapak? Di mana?
3: Nanya Ustaz masalah isinya tadi.
1: Oke, baik.
3: Kalau yang tak lewat RII atau lewat TV, putih-putih orang biasa saja, guru ngaji. Pak Suhaimi, Suhaimi Bengkalis.
1: Bapak Suhaimi Bengkalis ya. Silakan Pak Suhaimi.
3: Kalau guru ngaji atau guru-guru agama itu apakah sama yang penyiar RI Ustaz pahalanya? Ngerti Ustaz?
1: Iya.
3: Guru agama, ngajar ngaji di rumah.
1: Iya.
3: Guru-guru MDA semacam apakah sama apanya? Pahalanya sama penyiar RI Ustaz?
1: Masya Allah.
3: Sama
1: Pak Suhaimi.
2: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Bengkalis, ini Bapak ya, Pak Ustadz ya, ada Pak Suhaimi. Nah ini boleh mungkin langsung menanggapi. Silahkan.

0: kebaikan dengan kebaikan, ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi rasa-rasanya kurang pas kalau kita melakukan komparasi antara satu yang baik dengan satu yang baik.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dakwah ini, syiar keagamaan ini masing-masing punya porsinya,
1: yeah.
0: Punya kapasitas masing-masing.
1: Mm-hmm.
0: Tentu guru mengaji dia punya keahlian untuk mengajarkan setiap ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ya. Dan tentu penyiar RRI ataupun kru RRI, dia juga punya keahlian untuk bagaimana caranya napas-napas siar dakwah ini sampai kepada masyarakat. Ini kurang elok rasanya membandingkan satu kebaikan dengan satu kebaikan. Jadi poin kita adalah ini dua-duanya hal yang baik. Guru mengaji tadi adalah orang yang baik, sudah berpartisipasi dalam syiar dakwah. Kemudian angkasawan RRI juga berpartisipasi untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya. Jadi berarti kalau hitungan pahala,
1: yeah.
0: Ya, itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mm-hmm, baik.
0: Jadi pada prinsipnya kita harus percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan,
1: yeah.
0: Itu tidak luput dari catatan pahala yang akan dijanjikan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Yeah.
0: Jadi pas juga ini, di dalam ayat kursi itu disebutkan bahwa la yanamu, ya, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur, maka sekecil apapun kebaikan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik.
0: Doa saya pagi ini untuk Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, mudah-mudahan sehat panjang umur.
1: Amin.
0: Ini adalah pendengar kita yang selalu aktif memberikan tanggapan.
1: Iya, Ustadz. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga untuk Ustadz sudah menanggapi. Telepon kita kembali berdering, Ustadz, ya. Kita akan menyapa kembali atensi dari pendengar kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekor Nusantara 15 dan 16 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Bapak? Di mana?
2: Oh, Uni dan Ustadz Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ruli dari Unsu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat. Ustadz Ruli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekali di udara, sekali di udara
1: Merdeka. Merdeka, Uncu Dipo di Sumatera Barat. Silakan Uncu.
2: Gimana gitu ya, kalau bedanya gimana itu kalau kita langsung dari secara langsung live, bukan live di media-media ya.
1: Mm-hmm.
2: Kita akan live di media-media itu sama langsung gitu mendengar ceramahnya di masjid, mendengar azannya di masjid,
1: mm-hmm.
2: sama mendengar azannya di media-media kayak RRI,
1: yeah.
2: mendengar ceramahnya dengan RRI.
1: Yeah.
2: Satu lagi pengen menanyakan apa itu, gimana itu adab kita terhadap saudara yang telah meninggal, adab pada kita, apa ada di Al-Quran atau di Islam itu?
1: Baik, Uncu Dipo.
2: Kalau di orang meninggal tuh apa itu?
1: Ya.
2: Tak dapat.
1: Ya, adabnya seperti apa? Oke, Uncu, ini terima kasih untuk waktunya, Uncu Dipo.
2: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu kita sangat terbatas ini, Ustadz, ya. Ini pertanyaan kedua tampaknya di luar dari topik pembahasan kita, tapi apakah mungkin nanti ingin Ustadz menanggapi sedikit? Silahkan, Ustadz.
0: Baik. Ambo ucapkan terima kasih ke Dunsana Ambo Sadonyo di Solo khususnya, ya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan ini, apakah sama pahalanya mendengarkan siar keagamaan lewat media atau hadir langsung ke majelis taklim? Kan begitu, ya. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi tentu kalau kita langsung hadir di majelis taklim, tentu ada pula pahala menghadiri majelis taklim. Ya, jadi ada pula pahala menghadiri majelis taklim, pahala mendengarkan dapat, pahala bersilaturahmi dapat,
1: mm-hmm.
0: kemudian pahala menghadiri majelis taklim pun dapat.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau lewat media seperti RRI, tentu kita dapat pahala mengaji dan pahala mendengarkan.
1: Baik.
0: Jadi Radio Republik Indonesia ini mengakomodir. Kadang-kadang ada orang yang terbatas.

0: atas waktunya, kesempatannya untuk bermajelis taklim, lalu kemudian muncullah program-program keagamaan sebagai syiar untuk mengajak kebaikan, ya. Mm-hmm. Jadi masing-masing punya porsinya.
1: Yeah.
0: Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya, kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh yang meninggal, kalau diteruskan itu adalah bagian dari cara kita untuk menghormatinya.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian tentu ikra'u surat al-yasina ala mautakum, kemudian membacakan Al-Fatihah dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu juga adalah bagian dari cara kita untuk mengingat, mengenang, dan juga senantiasa menghadirkan almarhum di dalam kehidupan kita. Jadi insya Allah ada banyak hal yang bisa dilakukan.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan bisa diterima dan juga bisa memberikan secercah jawaban untuk pendengar kita di Solo, Sumatera Barat tadi.
1: Iya, baik Ustadz. Ini tidak terasa kita hampir sampai di penghujung waktu Ustadz, karena kita akan melangkah dalam rangkaian program siaran lain mungkin di sesi terakhir ini Ustadz. Ya, sekiranya apa harapan, pesan ataupun juga kesimpulan dari topik pembahasan kita ini Ustadz, yang tentunya juga bersempena dengan Hari Radio ke-81. Silakan Ustadz.
0: Baik Mas Suci dan juga para pendengar dimanapun berada. Pertama, kita bersyukur memiliki media Radio Republik Indonesia. Karena berkat dari Radio Republik Indonesia, ada banyak manfaat yang diterima oleh bangsa ini. Salah satunya adalah sampainya syiar-syiar keagamaan ke pelosok-pelosok negeri.
1: Yeah.
0: Yang kedua, kita mengajak seluruh pendengar dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mari kita jadikan spirit hari ulang tahun RRI ke-81 ini sebagai semangat. Semangat untuk menebar kebaikan, semangat untuk mengajak kebaikan, semangat untuk melakukan dakwah dengan porsi, kapasitas, dan juga kemampuan kita masing-masing. Jadi syiar keagamaan itu tidak hanya lewat masjid musola saja, tidak hanya lewat majelis taklim saja, tapi juga lewat media-media termasuk Radio Republik Indonesia.
1: Yeah.
0: Yang berikutnya, yang terakhir, saya support dan dukung terus seluruh angkasawan, angkasawati RRI. Mudah-mudahan ikhlas dalam bertugas, berkarya, menyampaikan syiar-syiar keagamaan. Insya Allah ini adalah amal jariah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kita sudah bersama tadi dengan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga kita kenal sekaligus merupakan dai juara 1 Aksi Indosiar 2026, Al-Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SHIMH dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau menjadi narasumber kita. Ya, RRI, media syiar dan syair keagamaan, ini menjadi topik pembahasan khusus yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersempena dengan Hari Radio dan ulang tahun RRI ke-81. Hari ini pendengar, 11 September 2026. Semoga apa yang kita simak tadi ini juga bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk narasumber ataupun juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang telah langsung bergabung bersama kami serta mendengarkan siaran kami di pagi ini. Untuk hari ini, berita ataupun juga mutiara pagi dari RRI Pekanbaru kami cukupkan hingga di sini. Dan siaran ini telah disiarkan dari RRI Medan, disiarkan pula oleh RRI Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batam, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, saya Suci Raslia dari RRI Pekanbaru, pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan hari ini.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau. Berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan bersama saya Fajriah Hidayati. Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak kabut asap, khususnya pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut, telah disiapkan di seluruh puskesmas. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan Dinas Kesehatan bersama seluruh puskesmas telah menyiapkan pengobatan dan obat-obatan untuk menangani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Pemerintah Kota Pekanbaru, lalu Dinas Kesehatan juga seluruh puskesmas sudah menyiapkan seluruh pengobatan dan obat-obatan terutama terkait dengan ISPA. Selain layanan di puskesmas, pemerintah juga menyiapkan fasilitas penanganan di Rumah Sakit Madani. Salah satunya layanan nebulisasi atau nebu bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut. Zulhelmi berharap kondisi kabut asap yang terjadi saat ini dapat segera berakhir, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan nyaman dan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dapat diminimalkan. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, harga ayam di pasar Kodim Pekanbaru mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat menembus Rp40.000 per ekor. Pedagang ayam di pasar Kodim, Afni, mengatakan saat ini harga ayam berukuran besar berada di kisaran Rp33.000 per kilogram. Sedangkan ayam berukuran kecil sekitar Rp35.000 per ekor, Cetuan dan Puan. Menurutnya harga ayam sebelumnya sempat mencapai Rp40.000 hingga Rp42.000 per ekor. Dan untuk ayam berukuran kecil, sementara ayam berukuran besar sempat dijual sekitar Rp38.000 per ekor. Afni menilai kondisi harga ayam saat ini sudah mulai kembali normal dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Meski harga masih dapat berubah, masyarakat tetap melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sebutkan apa permintaanmu.
3: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
2: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
3: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
2: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
4: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
5: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cituan dan Puan, hari ini 11 September RRI memperingati hari jadi yang ke-81. Cituan dan Puan, RRI berdiri pada 11 September 1945, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Berdirinya RRI tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat Indonesia saat itu terhadap media informasi setelah siaran radio milik pendudukan Jepang terhenti, Cituan dan Puan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul dan menyepakati pembentukan Radio Republik Indonesia. Sejak awal, radio bukan hanya digunakan untuk menyampaikan berita. Dalam perkembangannya, radio menjadi salah satu media yang menjalankan fungsi informasi, pendidikan, dan juga hiburan. Hal ini kemudian memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam pasal 14, RRI ditetapkan sebagai lembaga penyiaran publik. Undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa isi siaran lembaga penyiaran publik wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan juga manfaat bagi masyarakat, termasuk mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Jadi ketika RRI menyiarkan pantun, lagu daerah, cerita tradisi, bahasa daerah, kesenian, dan berbagai informasi kebudayaan seperti di program 4, itu bukan sekedar mengisi waktu siaran, yakni ada fungsi pelayanan publik di dalamnya, Cetuan dan Puan. Sekarang kita ambil contoh yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat Riau, pantun Melayu. Pantun ini bukan hanya disusun 4 baris dengan sampiran dan isi. Dalam kebudayaan Melayu, pantun ini digunakan dalam berbagai situasi komunikasi. Pantun bisa digunakan untuk menyampaikan nasihat, membuka percakapan, menyampaikan maksud, sampai dengan mencairkan suasana. Ketika pantun dibacakan melalui radio, pendengar tidak hanya mendapatkan teksnya, mereka juga mendengar bagaimana bahasa Melayu digunakan dalam komunikasi. Begitu pula dengan lagu daerah, Cetuan dan Puan. Di radio, lagu daerah tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, lagu menjadi salah satu cara masyarakat mengenal bahasa, istilah, cerita, dan juga karakter suatu daerah. Dan model siaran budaya seperti ini memang masih menjadi bagian dari RRI Program 4 di berbagai daerah, Cetuan dan Puan. Misalnya nih, kita ambil contoh dari rekan kita di RRI Pro 4 Palangkaraya yang secara khusus mengembangkan program budaya yang mengangkat kesenian daerah, sastra lisan, legenda, bahasa, musik, dan tradisi masyarakat lokal. Pekanbaru pun juga sama. RRI mencatat bahwa program tersebut melibatkan budayawan, tetua adat, pelaku seni, dan komunitas sebagai sumber pengetahuan budayanya, Cetuan dan Puan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
8: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
5: Warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
6: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
5: Oh ya, apa tuh?
6: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
5: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
6: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
5: Emang maknanya apa?
6: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
5: Kalau Monaco?
6: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
5: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
6: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok lihat ini, depo label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita.

0: Kita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.